0: udara dan sebagainya, sehingga pada saat nanti hujan itu saya biasanya kalau dulunya seger, kalau sekarang itu banyak gatal-gatal dan sebagainya, ternyata mengandung mikroplastik. Saya pernah bawa ke lab dan sebagainya, diperiksa oleh teman saya, dia bilang, gila, kita punya lingkungan ini semuanya dari mulai dari daratan sampai udara ini, kita mikroplastiknya sangat luar biasa. Makanya hari ini kalau bisa setiap komunal itu, setiap berkesempatan turun ke lapangan, paling kita bicarakan, lalu kita stop plastik. Bukan berarti kita tidak memakai packaging plastik, tidak. Tetapi paling tidak kita punya UPT lah, unit penanganan terpadu untuk masalah penanganan plastik. Dan sekarang kita sudah punya teknologi untuk masalah itu. Makanya kami berharap, kami sebagai praktisi berharap agar supaya bisa menggandeng Pemda, pemerintah, atau komunal yang lain, agar sama-sama ayo kita perangi hal ini, agar supaya generasi kita ke depan itu tidak diracuni oleh mikroplastik ini. Karena begini, sekarang ikan sudah semakin jauh, semakin ada di tengah-tengah. Kita sulit sekali mencari ikan yang dekat-dekat. Karena apa? Di wilayah pesisir pantai kita sampai dengan dia radius beberapa kilo masuk ke laut, itu semua di bawahnya itu terumbu karang kita terbungkus dengan plastik. Kalau tahu ada yang selamat itu mungkin karena di situ ada arus tertentu. Tapi kalau misalnya ada yang sedikit tidak ada arusnya dan sebagainya, itu terumbu karang itu tertutup dengan plastik-plastik itu. Karena kami juga sering sekali nyelam untuk memperbaiki terumbu karang. Kita transplantasi ada beberapa titik di Kabupaten Toli-Toli. Itu memang krusial sekali. Kita punya plastik, apalagi minta maaf ya, untuk di wilayah-wilayah Tanjung yang di pelabuhan, itu plastiknya itu mungkin udah 1 meteran itu. Ya, kita 1 meteran itu. Orang-orang buang itu dari tahun kapan dan sekarang. Nah, berharap agar supaya ayo kita sama-sama. Karena lingkungan ini milik kita bersama. Kami melakukan kegiatan ini tidak punya tendensi lain selain kita mau sehat dan bisa memberikan predikat bersih kepada kota kita yang kita sayang ini. Kami punya mimpi dan harapan agar supaya kami bisa berhasil untuk memberikan edukasi terbaik kepada masyarakat, dan juga ini sustainable, berkelanjutan terus. Jadi jangan sampai hanya sustainable itu hanya seperti slogan tapi tidak pernah dilakukan. Tapi saya terima kasih deh kepada beberapa pihak, teman-teman yang ada di instansi masing-masing, kayak Dinas Lingkungan Hidup, Perikanan, TNI Polri dan sebagainya. Selama ini mereka adalah partner kita yang selama ini betul-betul pada saat kita buat kegiatan outdoor, mereka orang-orang yang sigap selalu untuk selalu ikut dalam rangka pembersihan lingkungan. Seperti itu.
1: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bisa memberikan pertanyaan, opini, pendapat, kritik, saran mengenai tema kita pada pagi hari ini, yakni ancaman plastik dalam merusak ekosistem laut. Dan kita akan jeda dulu setelah iklan layanan berikut ini. Jangan kemana-mana.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
3: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga

0: menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita. Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
1: Boleh deh, Mbak. Kebetulan enggak bawa tas nih.
2: Enggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Alfiansah di Toli-Toli Menyapa. Ancaman plastik dalam merusak ekosistem laut, masih dengan narasumber saya sebutkan Pak Muhammad Zainal Arif SE, Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dari DLH Sulteng. Ada Pak Wiatmoko juga, pengamat lingkungan dari Kabupaten Toli-Toli. Pak Irfan Muin Essos, Kabid Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Toli-Toli. Dan juga ada Pak Mario Butudoka, Pembina World Diving Club. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, kami masih membuka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, mungkin sepertinya ada yang sudah terhubung via sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, iya. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Ini Pak Yasin dari Lampasio.
0: Pak Yasin dari Lampasio. Mungkin suara radionya bisa dikecilkan dulu, Pak.
1: Iya.
0: Baik, Pak Yasin di Lampasio, silakan, Pak.
1: Jadi begini, saya ingin memberikan gambaran kepada narasumber ini. Karena segala sesuatu itu semua ada masalah. Jadi ini masalah sampah plastik ini tentunya harus kita tahu apa permasalahannya. Artinya gambarannya seperti ini. Kalau akar bocor itu tentunya kita jangan cuma mengadakan di situ mau taruh maskon, selesai hujan dibuat lagi airnya. Itu hujan bocor lagi. Jadi tentunya itu yang diperbaiki ini, iya bocornya. Supaya tidak lagi. Jadi sebenarnya ini masalah sampah ini barangkali kita bisa berikan kepada masyarakat. Dan mulai dari sekitar-sekitarnya masyarakat, instansi manapun itu harus jangan dibuat sembarangan itu. Ada kalau ada persiapan di situ masing-masing. Jadi tertata itu sampah. Supaya dapat di apa lagi ada bank sampah bisa diambil itu menjadi bahan baku. Jadi ini jangan dibiarkan ini. Kalau itu mau dibilang di laut apa semua tetap tidak pernah habis itu. Kalau bukan di tempat masalahnya itu dibenahi. Jadi ini perlu dibenahi, Pak. Titik masalahnya di mana permasalahannya ini sampah itu harus dibenahi. Terima kasih barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yasin di Lampasio tadi menyampaikan aspirasinya terkait sampah plastik ini juga memang harus diketahui akar masalahnya di mana. Dan juga agar masing-masing wilayah harus ada petugas. Baik, mungkin ada penelpon lagi yang tersambung.
2: Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Ya, dengan Pak Rahman di Rumah 100, Pak.
0: Rahman di Rumah 100. Baik, Pak Rahman, silakan.
2: Ya, mumpun para narasumber ada.
0: Yeah.
2: Ini, Pak, ini sampah action-nya. Kita ini butuh pengelolaan sampah yang bisa mengelola jadi BBM. Jadi kalau ada itu barang, berarti Kabupaten Toli-Toli pasti terhindar dari sampah, Pak. Saya siap terdepan untuk mengelola ini. Lahan ada, tapi tinggal bahan yang tidak ada, Pak, pengolahan BBM ini. Jadi kalau ada yang memfasilitasi untuk pengelolaan BBM sampah ini bisa jadi BBM, saya yang terdepan, Pak. Lahanku ada untuk mengelolanya. Cuma itu saja, Pak, action-nya ini tidak ada, Pak. Kalau cuma banyak saja begini pendapat kalau tidak ada action-nya, tidak bakalan, pasti sampah masih banyak. Yakin saya. Oke, Pak, terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Rahman tadi menyampaikan aspirasinya dari Rumah 100. Tadi kita sudah mendengarkan dua penelpon dari Pak Yasin di Lampasio dan juga Pak Rahman di Rumah 100. Dan mungkin kita ke Pak Muhammad Zainal Arif SE, Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. Tanggapannya terkait penelpon kita tadi seperti apa, Pak? Silakan.
3: Ya, saya minta diulangi lagi yang dari Lampasio itu.
0: Baik, yang dari Lampasio tadi yang saya tangkap poinnya adalah sampah plastik ini harus diketahui akar-akarnya, dari mana saja masalahnya, dan agar masing-masing wilayah tuh harus ada petugas-petugas yang standby untuk mengelola sampah.
3: Iya. Baik, terima kasih Pak Alfiansa.
0: Iya, silakan.
3: Baik, Pak Yasin dari Lampasio dan Pak Rahman dari Rumah Sepuh 100 ini. Jadi sumber sampah plastik ini berasal dari produsen ya, yang diciptakan untuk kemasan sekali pakai itu, kemudian dijual di market, di pasar maupun di pertokoan ya, maupun di mall atau di Alfamidi yang biasa disebut juga Indomaret, juga banyak sekali ini. Ada regulasi yang mengatur itu semua tentang bagaimana sekarang ini pihak produsen itu dibebani 30% untuk mendaur ulang, untuk mengumpul hasil produksinya itu supaya bisa mengurangi sampah plastik tersebut. Nah, ini juga harus peran pemerintah daerah di 13 kabupaten kota itu selalu kami gaungkan itu di grup ya. Ada grup namanya Forum Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Sampah di Sulawesi Tengah dan Tenggara. Kita ini bawa binaan Kementerian Lingkungan Hidup ya. Bahwa kita itu merubah paradigma lama itu ya. Dari kumpul, angkut, buang yang berupa open dumping. Artinya kemudian beban tunggal itu kepada pemerintah daerah. Ini paradigma lama. Perluasan lahan TPA, kemudian residu di TPA itu menumpuk dan bocor ke laut. Bagaimana kita menciptakan paradigma baru itu, yaitu mencegah reduksi daur ulang, mereduksi kembali dengan istilah 3R ya, reduce itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian reuse menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, kemudian recycle yaitu mendaur ulang sampah yang masih memiliki nilai guna. Jadi ini semua kami juga menginformasikan bahwa di Dinas Lingkungan Hidup ada edukasi virolisis yang kami pakai untuk menciptakan BBM itu seperti yang diinginkan oleh Pak Rahman di Rumah 100. Kami juga jadikan contoh, nanti ketika ada waktu kita datang ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, bahwa kami ada mesin virolisis untuk mengubah sampah plastik itu menjadi solar atau BBM. Tapi saya berkesan sekali dengan Pak Wiatmoko sebagai penggiat lingkungan, karena saya banyak sekali nonton di Facebook tentang Pak Wiatmoko punya kegiatan ya, karena beliau adalah peletak dasar sebenarnya di Sulawesi Tengah ini, bahwa di Toli-Toli ada orang yang meletakkan dasar untuk pengelolaan limbah plastik itu menjadi BBM. Adalah pencetusnya adalah beliau sebenarnya. Jadi saya berbangga ini bisa bertatap muka langsung dengan Pak Wiatmoko sebagai penggiat lingkungan, pemerhati lingkungan. Karena beliau, ide-ide beliau ini sebenarnya harus banyak kita minta dan kembangkan. Kalau bisa pemerintah setempat, pemerintah Toli-Toli dan Buol itu bisa berkolaborasi dengan beliau. Saya banyak mendengar dari beliau tentang bagaimana mengurangi sampah plastik itu, bahkan beliau menyediakan, membeli bahkan

0: mengumpul-mengumpul ya di TPS 3R, kemudian di bank-bank sampah ini. Ada regulasi sebenarnya pemerintah daerah kabupaten kota ini memberikan sumbangan atau biaya kepada penggiat tersebut atau aftercare untuk melakukan namanya menciptakan sampah yang didaur ulang ini bisa menjadi nilai ekonomis. Karena kewajiban sekarang pemerintah daerah ini baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten itu menyisihkan 3% kegiatan, menyisihkan 3% untuk pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing dari anggaran APBD dan APBN. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, terima
0: Pak
1: kasih.
0: Adiansa,
1: Ya,
0: saya
1: terima
0: kira
1: kasih
0: itu yang
1: juga
0: bisa
1: Pak
0: saya sampaikan.
1: Muhammad Zainal tadi menyampaikan pemaparan dan juga menjawab dari pertanyaan para pendengar yakni Pak Yasin di Lampasio dan juga Pak Rahman di Rumah 100. Nah, terkait tanggapan Pak Wiatmoko sendiri tadi dari Pak Muhammad Zainal Arif menyampaikan hal sedemikian rupa terkait sampah ini. Silakan Pak Wiatmoko.
2: Ya, terima kasih Pak Zainal. Salam sehat selalu. Apa yang dikatakan Pak Zainal tadi? Sebagai orang yang bertanggung jawab penuh ya terhadap lingkungan yang ada di wilayah wilayah Sulteng Raya ini, makanya kolaborasi itu memang sangat penting. Kami sebagai pemerhati dan juga eksekutor lapangan ya terhadap kegiatan-kegiatan penanganan lingkungan itu, saya sepaham dengan beliaunya bahwasanya kita harus semua terlibat. Terlibat dalam rangka penanganan lingkungan. Nah, ini kita kan sudah punya pirolisis. Kalau pirolisis bagi kami itu sebenarnya itu adalah alat yang sangat luar biasa, pirolisis ini. Pirolisis itu alat yang bisa mengurai plastik, limbah B3, itu untuk menjadi energi. Nah, kalau misalnya plastik PP berapa banyak pun, dengan waktu yang tidak lama, mau 10 ton, 30 ton, dengan waktu yang tidak lama, paling kita butuh waktu hanya 2 hari untuk menghabiskan 100 ton itu untuk kita jadikan energi yang apa namanya, yang luar biasa. Untuk kita jadikan BBM, jadi solar, jadi gas, jadi minyak tanah, jadi fuel, jadi bensin. Nah itu, dengan pirolisis, kegiatan-kegiatan kita semuanya jadi oke. Nah, pirolisis mungkin ya, kegiatannya bahasanya ini mungkin sangat sangat luar biasa mahal dan sebagainya. Kita melakukannya, teknologi ini kita juga bisa breakdown kepada masyarakat sama seperti kerjanya dengan pirolisis ya, sama persis kerjanya dengan mendapatkan hasil juga yang sangat bagus. Kita juga dengan manual juga bisa. Jadi kami selalu siap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ya membuka UPT-UPT di setiap lingkungan mungkin ya, biar tidak terlalu dekat mungkin ya kelas kelurahan ya. Kita buka UPT, kita kerjasama untuk agar supaya masyarakat itu bisa mendapat satu income. Kita bisa buat bank sampah di situ dan teman-teman di situ punya daya beli, teman-teman yang pengelola sampah itu punya daya beli kepada masyarakat sehingga mereka bisa buka bank sampah sehingga masyarakat itu merasa bahwa oh iya, dengan memungut sampah aku bisa mendapatkan sesuatu, misalnya bisa tukar dengan apa dan sebagainya. Kalau kami sampah itu bisa kita tukar dengan sembako, dengan pulsa listrik, token dan sebagainya. Itu kita memang buka jalur seperti itu agar supaya masyarakat itu lebih care. Nah sekarang ada yang berpikir bahwa ah, untuk apa sih kita capek-capek ya untuk melakukan kegiatan itu, kita nggak dapat apa-apa. Makanya dengan adanya kegiatan ini misalnya bank sampah dan sebagainya, tidak hanya bekerja sia-sia tapi mereka juga dapat income di itu. Jadi kalau bank sampah itu magic sebenarnya. Kalau bank konvensional kalau masuk uang keluar uang, tapi kalau di bank sampah magic, masuknya sampah keluarnya duit, kan luar biasa dan energi. Nah kalau misalnya kita bisa kolaborasi dengan provinsi misalnya ya, dengan provinsi hal ini kita bisa misalnya kita presentasi kepada gubernur untuk melakukan kegiatan kita mandiri energi ya, mandiri energi kita bisa buat kok. Misalnya kami dari teman-teman praktisi yang punya keilmuan di situ ya, untuk membuat pirolisis skala rumahan dan sebagainya, itu bisa kita breakdown, memberitahukan kepada masyarakat-masyarakat ya bisa bangun UPT atau bisa menyediakan lahan agar supaya mereka bisa mengelola sampah plastik itu jadikan energi. Itu kami siap untuk memberikan edukasinya, bahkan semua ilmunya kita breakdown ke mereka agar supaya

0: apa plastik untuk di Sulteng Raya ini sudah bukan hal yang krusial yang memusingkan lagi, melainkan ini sebuah pendapatan yang sangat luar biasa bagi masyarakat, seperti begitu.
1: Menarik sekali jika masalah sampah ini kita lihat dari sudut pandang berbeda, dan tentunya akan menghasilkan seperti yang Pak Wiatmoko sampaikan tadi. Dan untuk bank sampah dan juga mungkin virolisis ini, Pak, apakah Bapak Wiatmoko selama ini di mengamati lingkungan hanya di toli-toli, atau mungkin di Buol juga sudah mulai ada, Pak, kegiatan bank sampah atau virolisis ini, Pak?
0: Ya, kalau kegiatan kerjasama ya, kita kolaborasi dengan pemerintahan Buol itu sejak lama sebenarnya. Jadi sampah plastik yang sudah di breeder, yang sudah dipilih dari Buol dengan teman-teman kita yang ada di sana, pengepul-pengepul itu kirimnya ke bank sampah kami. Sehingga di kami itu sudah jelas mereka seperti apa kerjasamanya dengan kami. Nah, selama ini sudah berjalan bagus. Nah, saya meminta agar supaya bisa berduol itu, Buol ini bisa berdikari sendiri. Karena selamanya terus terang saja, Buol itu terkenal dengan sesuatu yang kota yang banyak sampahnya, yang belum ada pengelolaan dan sebagainya. Dan juga TPA-nya itu ya dekat sekali dengan laut dan sebagainya. Sehingga teman-teman yang di sana, ini apa sih way out-nya, jalan keluarnya seperti apa? Jalan keluarnya itu adalah kita buat bank sampah dan juga kita adakan pengolahan. Nah, di Buol itu ada satu tim yang benar-benar sehari ini mereka mengelola sampah. Ada di tengah-tengah kota ya, itu ada sahabat saya, dan memang itu harus dipush, pemerintah harus push beliaunya agar supaya dirikan lagi pirolisis. Pirolisis itu sekali pakai dan dipakai sepanjang masa dan bisa menghasilkan yang sangat luar biasa, dan masyarakat juga bisa ikut serta di dalamnya. Untuk jadi apa people power yang sangat luar biasa, untuk jadi apa pembersih lingkungan.
1: Baik, memang nanti pada arahnya akan kembali lagi ke masyarakat ya, Pak ya. Ya, kita coba menyapa Pak Mario Butudoka di Kabupaten Buol. Pak Mario, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Zainal Arif dan juga Pak Wiatmoko terkait pengelolaan sampah ini, kedepannya tentunya akan membuka dan memberikan virolisis-virolisis mesin pengolah sampah. Di Kabupaten Buol sendiri seperti apa sejauh ini, Pak? Mungkin dari Buol Diving Club memperhatikan hal tersebut. Silakan. Ya.
2: Terima kasih. Seperti yang dikatakan Pak Wiatmoko tadi, itu di Buol TPA-nya memang betul dekat dari pantai, dari laut. Saya juga tidak tahu gimana kajiannya sampai penempatan TPA-nya di situ. Dan seperti yang disampaikan Pak Wiatmoko, memang di sini ada juga teman-teman yang bank sampah yang menerima sampah plastik dari masyarakat kemudian dikirim ke Pak Wiatmoko di Toli-Toli. Kemudian seperti tahun geliat pemerhati lingkungan di sini sih, sebenarnya ada sekitar sebelum COVID ya, saya sebelum COVID, sebelum tsunami sekitar 2017 ada Edi Ginting yang sempat juga singgah di Buol itu sekitar 4-5 tahun, coba sama seperti Pak Wiatmoko, pemerhati lingkungan di terutama di sampah, tapi beliau sudah tinggalkan Buol. Kami sih sebenarnya berharap supaya masalah sampah ini sama seperti kota-kota lain bisa selesai, tapi untuk menyelesaikan masalah sampah ini kan harus kolaborasi. Baik pemerintah, kemudian masyarakat, pemerhati lingkungan bisa kerjasama sehingga ada action. Ya, karena seperti yang penelpon tadi dari Lampasio kalau tidak salah, dengan dari Rumah 100, kalau cuma didiskusi tanpa action, apa gunanya? Kami juga dari Buol Diving Club itu setiap mau turun menyelam, masih di pantai, diskusi-diskusi dengan masyarakat, sekaligus edukasi dengan masyarakat supaya tidak buang sampah lagi sembarang. Dan kalau air pasang, sebisanya saat ada sampah-sampah kiriman dari daerah lain supaya bisa dikasih bersih.
1: Baik.
2: Tapi ya susahnya itu masyarakat sudah kumpul, sampahnya itu mau kemana?
1: Baik.
2: Sedangkan operasional mobil sampah itu hanya di bagian kota saja. Jadi kalau yang di pedesaan pasti masyarakat pesisir itu bakar sampahnya. Oh. Itu saja dari saya sementara.
1: Baik. Para pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa memang kita saat ini sudah berada di penghujung dialog. Dan juga di penghujung dialog ini kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber. Mungkin Pak Mario Butudoka bisa menyampaikan closing statement terkait tema kita pada pagi hari ini. Singkat saja Pak, silakan.
2: Ya, kami dari Buol Diving Club hanya berharap supaya laut tetap bersih, ikan tetap ada, karang tetap cantik, sehingga kami masih ada tempat bermain untuk menikmati bawah laut. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Mario Butudoka untuk partisipasinya di dialog kita pada pagi hari ini. Kita ke Pak Irfan Win untuk menyampaikan closing statement terkait dialog kita pada pagi hari ini. Silakan Pak.
3: Terima kasih. Laut sumber kehidupan. Jika pesisir dan pantai bersih, laut bebas dari sampah, terumbu karang pasti akan sehat dan ikan akan melimpah. Nusantara Lestari Jaya, salam gotong royong.
1: Baik, itu dia penyampaian closing statement dari Pak Irfan Win, Kabid Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Toli-Toli. Kita ke Pak Wiatmoko selaku pengamat lingkungan Toli-Toli terkait closing statement pada pagi hari. Silakan Pak.
0: Ya, terima kasih. Closing statement saya kali ini hanya melibatkan tiga unsur saja. Ya, hadirnya pemerintah dalam satu komunal, ada pengusaha dan juga masyarakat, sehingga kolaborasi yang tanpa henti akan terjadi sehingga bisa menciptakan situasi yang damai dan bersih dan juga indah sekali seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Wiatmoko untuk closing statementnya. Dan kita terakhir akan dengarkan closing statement dari Pak Muhammad Zainal Arif SE, Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. Silakan Pak. Tapi Pak Muhammad Zainal, mungkin mic-nya bisa dibuka.
4: Baik.
1: Ya, silakan Pak.
4: Terima kasih. Jika berbicara sampah laut, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang sampah daratan yang berakhir di laut. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan sampah laut tidak dapat hanya dilakukan di laut, tetapi harus dimulai dari hulu, agar sampah tidak masuk ke sungai dan laut sejak dari sumbernya. Disinilah peran Dinas Lingkungan Hidup, baik provinsi maupun kabupaten kota, menjadi sangat penting melalui pengurangan sampah, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem pengolahan sampah. Laut bebas sampah dimulai dari halaman kita. Kita tidak bisa membersihkan laut hanya dengan menyapu pantai. Kita harus mematikan keran pencemaran dari rumah tangga, dari pabrik, dan dari meja kebijakan kita hari ini. Saya kira cukup sekian.
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad Zainal Arif untuk berpartisipasi dalam dialog kita pada pagi hari ini. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, dengan closing statement tadi berakhir juga dialog kita pada pagi hari ini dengan tema ancaman plastik dalam merusak ekosistem laut. Dan saya Alfian Sah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam baku dapa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli siang hari ini, hari Senin, awal pekan ini ya, edisi 8 Juni 2026. Nah, pendengar, masih banyak hal yang tentu kita ingin bahas di kesempatan hari ini, apalagi di program Halo RRI ya. Banyak sorotan yang mungkin saja Anda ingin sampaikan. Nah, tepatnya di program Halo RRI kita buka lagi ya. Ragam aspirasi, sorotan, ya, masukan dari Anda terhadap pelayanan publik yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Jadi untuk Anda yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong, untuk program Halo RRI kita buka penelpon lagi ya, untuk mendengarkan seperti apa sorotan aspirasi Anda terhadap berbagai pelayanan publik di daerah Anda masing-masing, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Di program Halo RRI Anda bisa sampaikan ya di line telepon yang kita sediakan di 0853438312 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0821-9483-0965. Ya, memang di luar siang hari ini untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya agak rame pasca gempa yang terjadi ya di wilayah Sulawesi Utara, sehingga ini berdampak terhadap ramainya informasi-informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ibaratnya ini lebih betul kuat gempanya, tetapi lebih kuat juga isunya. Nah, ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai ada yang sampai panik berlebihan begitu ya, sehingga meninggalkan rumah dalam kondisi yang tidak aman dan lain sebagainya. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, untuk itu di program Halo RRI kita juga memberi kesempatan kepada Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, sorotan Anda di hari ini ya, berbagai momen serta pelayanan publik yang mungkin kurang maksimal Anda alami. Kita buka di nomor teleponnya di 0853438312 atau juga di 0821-9483-0965. Iya, baik pendengar di manapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik bukan sekedar urusan birokrasi ya, atau urusan surat-menyurat di loket pemerintah di tempat-tempat pelayanan. Lebih dari itu malah, harusnya pelayanan publik adalah wajah asli dari kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat untuk melayani berbagai kebutuhan dasar yang selama ini Anda lakukan ya, kepengurusan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ketika pelayanan publiknya baik, kualitas hidup masyarakat itu pasti terangkat. Begitu pula sebaliknya, jika pelayanannya buruk, kesejahteraan warga menjadi taruhannya. Nah, lantas apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda soroti di program Halo RRI siang hari ini ya? Saya kembali buka di nomor telepon 0821-9483-0965. Ya, baik, sudah ada Mang di Nopi. Selamat siang, Mang.
1: Halo RRI, selamat siang Bung Jasmin. Salam baku dapa.
0: Salam baku dapa lagi kita ya. Kebetulan di program Halo RRI. Ya, baik, Mang, apa yang ingin ya Anda aspirasikan di program Halo RRI siang ini?
1: Begini Bung Jasmin. Ini saya mau menagih janji ini dari Dinas Perhubungan. Ini kan sudah bulan 6. Ini kok lampu jalan yang ada di jalan Sona Dinopi belum diaktifkan, Bung Jasmin. Kemarin malam, Bung Jasmin, itu hampir saja di jalan Perang Sulawesi. Jadi hampir saja orang kecelakaan, Bung Jasmin. Karena gelap gulita, Bung Jasmin. Ini, bagaimana ini, aduh. Sudah setengah tahun ini, Bung Jasmin. Belum ada juga dinyalakan ini lampu jalan ini.
0: Lampu jalan di Trans Nopi ya?
1: Iya, Trans Nopi. Itu waktu malam minggu hampir saja orang kecelakaan di sini, Bung Jasmin. Gara-gara begitu. Gelap gulita.
0: betul-betul gelap atau sebagian saja yang menyala begitu?
1: Di sini, sekitaran yang di sini cuma menyala cuma satu saja, Bung Jasmin. Mm-hmm. Yang di depan Moipun. Tapi sepanjang jalan itu dari sana itu nggak ada yang menyala.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Tapi kalau dibilang lampunya nggak ini lampu ada. Cuma mungkin ada yang itu alatnya saja yang rusak ini. Okay. Nah, kalau bisa dibenahi dulu Bung Jasmin. Gimana cara dari Dinas Perhubungan. Okay. Ya, saya kira begitu saja.
0: Baik.
1: Pak Jasmin.
0: Mata terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Mang yang ada di Nopi, warga yang ada di Nopi ya. Menyoroti tentang lampu jalan di Trans Jalan di Nopi saat ini belum maksimal ya penerangannya. Bahkan terkesan sudah lama tetapi tidak diperbaiki begitu sehingga ya rawan kecelakaan. Ya baik, setelah Mang kita beri kesempatan lagi kepada pendengar yang lain yang mungkin ingin memberikan aspirasinya di program Halo RRI siang hari ini. Kita buka ya. Silakan pendengar di line telepon 0821-9483-0965. Ya, Bung Emang, memang saya tahu informasi ini sudah lama juga Anda sampaikan ya, tetapi kita juga belum terkonfirmasi dari pihak yang berkaitan ya. Khususnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli karena memang ini vital juga untuk bisa memberikan pelayanan penerangan yang baik begitu demi kemaslahatan masyarakat banyak khususnya bagi para pengendara yang sering melewati jalan trans di Nopi. Kita tahu juga bahwa di Nopi itu merupakan kawasan jalan trans nasional ya, sehingga perlu mendapat perhatian, jangan sampai terkesan begitu-begitu terus tidak ada penerangan sehingga berdampak terhadap peningkatan angka kecelakaan di jalan trans di Nopi. Nah, untuk itu kita coba komunikasi dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli untuk mencoba merespon sebenarnya apa yang terjadi selama ini akibat tidak adanya perbaikan dari penerangan lampu jalan transnasional yang ada di Nopi tersebut. Ya, mungkin sambil kita tunggu-tunggu komunikasi atau respon dari pihak Dinas Perhubungan, di kesempatan yang berbeda mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan aspirasinya terhadap berbagai pelayanan publik yang ada di wilayah Anda termasuk di Buol di Kabupaten Parigi Mautong ya. Silakan kita tetap mencoba untuk menerima ya seperti apa aspirasi yang ingin Anda sampaikan. Mungkin melalui program Halo RRI kita bisa memediasi ya terhadap respon dari dinas terkait untuk menyikapi tentang sorotan aspirasi Anda ya di wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, memang sedianya pelayanan publik ini menjadi fokus perhatian juga ya oleh pemerintah daerah walaupun dihadapkan dengan efisiensi anggaran tetapi kalau sifatnya penting, kenapa tidak ya untuk dibenahi agar tidak menimbulkan dampak yang besar begitu seperti halnya kecelakaan di jalan raya. Nah, ini juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat butuh fasilitas dasar untuk bertahan hidup dan berkembang. Pelayanan publik itu memastikan setiap warga negara tanpa memandang status sosial itu bisa mengakses ya termasuk ya penerangan yang ada di jalan trans nasional yang telah disoroti tadi oleh warga yang ada di jalan di Nopi begitu ya Bung Emang. Nah, mungkin di tempat yang berbeda ada lagi ya kita tetap tunggu dan nantikan aspirasi Anda di program Halo RRI. Iya, Pendengar dimanapun Anda berada, bicara tentang pelayanan publik ya di suatu daerah ini merupakan tolak ukur keberhasilan dari pemerintah daerah setempat. Manakala pelayanan publik, cerminan ini dari kinerja pemerintah, masyarakat tak menilai pemerintah dari teori atau undang-undang yang dibuat, melainkan dari apa yang mereka rasakan langsung. Layanan cepat, transparan, dan bebas pungli adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja dengan benar ya. Nah, untuk itu silakan. Kita tetap menantikan aspirasi sorotan Anda di program Halo RRI, di mana sebelumnya ada Bung Emang yang ada di Nopi menyoroti tentang lampu jalan yang berada di Jalan Trans di Nopi saat ini belum berfungsi dengan baik ya, tidak maksimal penerangannya sehingga rawan akan kecelakaan.
2: Suarakan aspirasi Anda di berbagai pelayanan yang ada di berbagai sektor. Pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan keamanan. Ikuti acaranya program Halo RRI pukul 10 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin dan Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mota.
3: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Eh, dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar, oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
4: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Halo RRI. Sebuah program yang mencoba untuk menjembatani aspirasi Anda terhadap berbagai layanan publik yang ada di daerah Anda. Baik di Toli-Toli, Buol, ataupun yang ada di Parigi Mautong. Kita buka ruang ya pendengar di line telepon 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0821-9483-0965. Dan kita justru berharap ya, terjadinya bencana gempa yang terjadi di beberapa wilayah di bagian utara ya, tentu saja berdampak terhadap kegiatan dan juga aktivitas masyarakat, termasuk yang tak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli dan Buol, karena wilayah Sulawesi Tengah tentu juga masuk dalam kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai bencana, termasuk bencana gempa bumi ya, dan tsunami. Dan marak beredar isu naiknya air di wilayah pantai, tentu saja perlu disikapi dengan bijak ya. Toh memang kalau betul ya, mencoba untuk menghindari ya, mengantisipasi kira-kira seperti apa yang perlu Anda lakukan untuk mengantisipasi tsunami. Dan juga pendengar, di kesempatan ini kita masih terus menantikan atensi Anda berupa aspirasi, sorotan di berbagai pelayanan publik ya, baik di pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, infrastruktur, dan keamanan. Apalagi baru-baru ini kan telah dibuka penerimaan siswa baru. Mungkin juga ada beberapa hal yang ingin Anda soroti terhadap SPMB kalau tidak salah ya, sistem penerimaan murid baru atau apalah begitu ya, mungkin itu yang perlu juga Anda soroti. Selain infrastruktur jalan, kemudian juga kesehatan, kepengurusan di berbagai layanan publik ya. Nah, Anda bisa menyampaikannya di sini ya, di program Halo RRI. Ya, kembali lagi pendengar, terkait dengan pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat untuk bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya birokrasi yang berbelit-belit adalah musuh utama investasi. Nah, pelayanan publik yang prima seperti perizinan, usaha yang cepat dan berbasis digital itu akan menarik minat investor lokal maupun asing. Dapat membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi dari sektor UMKM hingga industri besar. Dan tak muluk-muluk ya, kita bisa melihat saja fakta di lapangan di tiga daerah ini. Manakala pelayanan publiknya bagus, tentu ada investor yang melirik begitu ya. Bisa datang ya untuk berinvestasi dari kita, manakala pelayanan publiknya itu baik ya. Nah, itu tergantung dari pemerintah daerah setempat. Kemudian selain itu, pelayanan publik juga ini bisa membangun kepercayaan publik ya, atau public trust, di mana saat masyarakat mendapatkan hak-haknya dengan mudah dan diperlakukan dengan hormat oleh aparat, rasa percaya kepada pemerintah daerah itu pasti secara tidak langsung akan tumbuh empati dan lain sebagainya. Nah, disinilah kepercayaan tersebut sangat penting untuk stabilitas nasional, sehingga masyarakat juga akan lebih patuh pada hukum, misalnya tertib membayar pajak dan lain sebagainya. Manakala pelayanannya itu bagus, mau tidak mau masyarakat itu secara tidak langsung biar tidak disuruh akan bayar juga pastinya. Kemudian pelayanan publik yang ideal itu bertindak sebagai penyeimbang sosial. Artinya layanan itu harus bersifat inklusif, tidak tebang pilih, karena berdasarkan kedekatan keluarga, teman begitu ya, sehingga menyampingkan kepentingan orang lain, tidak bersifat inklusif, di mana pelayanan publik itu harusnya sifatnya inklusif ya, tidak pilih-pilih ya begitu. Ramah terhadap penyandang disabilitas, ramah anak, serta menjangkau masyarakat yang ada di daerah pelosok tertinggal. Bayangkan orang dari kawasan Toli-Toli Utara atau Dampal Selatan melakukan kepengurusan pelayanan di satu birokrasi di daerah, misalnya di Toli-Toli. Kalau tidak dilayani dengan baik kan tidak bagus juga. Jauh-jauh dari perbatasan, terus sampai di kota, urus sesuatu tetapi tidak direspon dengan baik, tidak dilayani dengan baik kan tingkat kepercayaan masyarakat itu semakin jatuh begitu. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian. Ya, mungkin di kesempatan berikut kita undang Anda kembali di line telepon yang ingin menyampaikan aspirasinya terhadap berbagai pelayanan publik yang ada di pemerintah daerah, baik di Toli-Toli, Buo, dan Parigi Mautong ya. Silakan di 08 53 43 12 30 atau di 08 21 94 83 0 965, termasuk yang ada di Kabupaten Buol. Di Buol juga boleh menyampaikan aspirasi Anda. Silakan pendengar di siang hari ini. Ya, baik. Siang ini kita juga sudah tersambung ya dengan Kabit Kelautan, kalau tidak salah begitu ya, Mbak Nopi. Selamat siang RRI Mbak Nopi.
6: Ya, dengan Pak Novi.
5: Oh, Pak. Oh, Bu, dengan siapa Pak?
6: Pak Novi.
5: Oh, Pak Novi, mohon maaf.
6: Sekretaris
5: Pak Novi.
6: Dinas Perhubungan.
5: Oke, maaf ya, ini mengganggu waktunya nih Pak Novi ya. Ini ada aspirasi dari salah seorang warga yang ada di Jalan Trans Nopi,
6: ya.
5: Pak Emang begitu ya, menyoroti tentang kurang maksimalnya penerangan di wilayah Jalan Trans di wilayah Nopi. Sebenarnya sejauh ini kan sudah lama disoroti masyarakat. Apa kendala sehingga ya, lampu penerangan di Jalan Trans di Nopi itu tidak maksimal, Pak Nopi? Silakan.
6: Maksudnya tidak maksimal Pak dalam hal tidak berfungsi,
5: iya,
6: atau belum terpasang?
5: Lebih banyak tidak berfungsi daripada yang berfungsi, Pak Nopi.
6: Tidak berfungsi. Ya. Oh ya. Jadi begini Pak. Jadi tahun ini kita akan prioritas kita pemasangan kembali dan perawatan itu untuk di jalan dari Nopi sampai dengan kota Pak. Sementara kita ini kembali Pak.
5: Iya.
6: Kita sementara akan melakukan perawatan kembali, jadi mohon bersabar sedikit Pak.
5: Iya.
6: Ya, jadi nanti mungkin ada yang apa namanya yang rusak atau bagaimana Pak, nanti kita akan segera untuk memperbaikinya. Ya,
5: iya.
6: Tapi mohon kesabaran karena kita sesuai dengan apa jadwal kegiatan yang ada di kita Pak untuk pengadaan apabila untuk penggantian gitu Pak.
5: Iya. Ya,
6: sementara kita dalam proses.
5: Baik Pak Nopi, berdasarkan informasi dari warga setempat di wilayah Jalan Trans di Nopi itu katanya sudah lama lampu tersebut banyak yang padam begitu, entah rusak atau apa karena ini rawan menimbulkan kecelakaan begitu ya, karena barusan saja katanya itu hampir terjadi beberapa kecelakaan di wilayah tersebut Pak Nopi.
6: Ya kan kerusakan itu ada penyebabnya Pak. Ya, kerusakan itu ada mungkin ada peralatan yang di dalam yang memang sudah waktunya untuk diganti gitu kan. Nah, itulah yang sementara kita dalam proses Pak untuk pengadaan perangkatnya Pak.
5: Iya. Artinya ada evaluasi
6: ya, nanti kan kita akan melakukan pemeriksaan kembali dulu. Langkah-langkah kita akan kita ambil adalah kita akan melakukan pemeriksaan kembali dulu Pak. Apa penyebab daripada kerusakan lampu jalan itu Pak.
5: Oke.
6: Tapi memang prioritas untuk tahun ini untuk pemasangan lampu jalan maupun apa namanya pergantian atau apa itu nanti di dari Nopi sampai dengan kawasan pertokoan.
5: Oke. Artinya targetnya dalam waktu dekat ini atau seperti apa Pak Nopi?
6: Kami masih menunggu perlengkapannya Pak. Untuk apa namanya perlengkapan untuk pengadaan perlengkapannya Pak.
5: Oke. Ya, baik. Yang pasti kita sudah mendapat konfirmasi dari pihak Dinas Perhubungan ya, ternyata selama ini memang tinggal menunggu pengadaannya begitu ya Pak Nopi.
6: Ya, tapi kita akan melakukan pemeriksaan dulu penyebab daripada kerusakan yang terjadi.
5: Nah, seperti itu yang diharapkan oleh warga. Kalau menunggu pengadaan Pak Nopi, menurut warga dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan di sering terjadinya kecelakaan di wilayah di Nopi ya. Begitu Pak Nopi.
6: Iya, tapi kan semua memang Pak untuk pengadaan barang dan jasa ini kan semua Pak ada prosedurnya Pak.
5: Iya.
6: Kita nggak bisa kita usah langsung beli di toko, nggak bisa seperti itu Pak. Ada prosedur yang harus kami jalani Pak.
5: Oke, ya baik, yang pasti terima kasih banyak nih Pak Sekretaris ya sudah menyampaikan terhadap respon terhadap aspirasi dari masyarakat yang ada di Jalan Nopi. Terima kasih sekali lagi Pak Nopi ya atas waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Iya, demikian ya untuk konfirmasi dari pihak Dinas Perhubungan yang ada di Kabupaten Toli-Toli menyikapi tentang aspirasi dari Pak Mang yang ada di Nopi. Sudah dikonfirmasi ya Mang, jadi bersabar ya, tidak ujuk-ujuk untuk menyediakan alatnya begitu Mang ya, alias beli di toko dan lain sebagainya. Butuh kesabaran ya, butuh pengadaan, butuh juknis untuk pengadaannya. Baik, berikutnya kita sapa. Selamat siang program Halo RRI. Iya, halo. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Selamat siang.
7: Halo RRI.
5: Waalaikumsalam. Halo dengan RRI. Siapa Ibu? Iya, yes. Halo dengan siapa Bu?
7: Dengan Ibu Aspia.
5: Oh, Ibu Aspia di Buol ya?
7: Dengan Ibu Aspia.
5: Di Leok mana nih Buol, Ibu Aspia?
7: Iya.
5: Ibu Aspia di Leok mana 1. Ini? Oh, Leok 1.
7: Lingkungan Los.
5: Oh, saya kira Leok 3.
7: Di Leok 1.
5: Oh, Leok 1. Iya, Ibu Aspia apa yang ingin disoroti nih Ibu Aspia di wilayah Leok?
7: Cipta sendiri.
5: Ya, silakan Ibu Aspia.
7: Kalau di sini ini masih alas, saya tertarik dengan Ibu. Ya, terima kasih Bung Jasmine. Saya tadinya itu sangat tertarik dengan dialog antara dari dinas apa tadi ya? Dinas lingkungan hidup kayaknya.
5: Iya, DLH.
7: Iya, yang saya soroti di sini AABLH, saya sangat simpati itu mendengarkan Katanya kalau macam sampah-sampah itu bisa di, kalau bisa ada, bisa dibaur ulang. Dan adapun ini penampungan masalah belahnya ini kebetulan di wilayah Kelurahan Lok 1. Yang mana saya katakan sini, Bung Jasmin. Adapun ini janji dari pemerintah dari tahun 2018. Katanya nanti di tempat itu pembuangan sampah akan dibangun pabrik nantinya di
5: pengolah
7: situ.
5: Sampah, pabrik pengolah
7: pabrik
5: sampah.
7: Pabrik peleburan ya? Sampah-sampah plastik begitu. Dan sampai sekarang kan belum ada
5: pemerintahan.
7: Jadi
5: di
7: kira-kira bagaimana upaya pemerintah ke depannya supaya Kabupaten Bulu kalau bisa berkolaborasi lah pemerintah provinsi toh supaya lebih cepat ini pembauran ini juga kan demi kesejahteraan masyarakat. Ya, saya rasa itu saja.
5: Baik, terima kasih.
7: Ya.
5: Makasih Bu Aspia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang menyarankan sekaligus menagih janji dari pemerintah daerah Buol. Mungkin ini arahnya ke DLH ya, agar bisa menjelaskan tentang niat Pemda Buol untuk menyediakan pabrik peleburan atau pengolahan sampah lah begitu ya, sehingga ini bisa terrealisasi dengan baik, merespon aspirasi dari masyarakat agar wilayah Buol tidak terkesan banyak sampah-sampah ya. Nah, untuk itu silakan Anda juga mungkin di tempat yang berbeda yang ingin memberikan aspirasi lagi di program Halo RRI, tetap kita buka di line telepon di 08 2194 83 0965. Ya, kita juga beri kesempatan kepada rekan kami ya, untuk tim kami untuk mencoba menghubungi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol agar bisa merespon. Sebenarnya apakah juga pernah pemerintah daerah untuk menjanjikan agar penyediaan pengolahan sampah di wilayah Buol ya, yang disarankan oleh masyarakatnya agar dapat berkolaborasi dengan dinas lainnya begitu ya, agar pabrik pengolahan sampah itu bisa tersedia. Ya, baik, sambil kita tunggu ya konfirmasi dari pemerintah daerah Kabupaten Buol khususnya Dinas Lingkungan Hidup Buol, kita kembali mencoba untuk menantikan lagi aspirasi dari Anda untuk berbagai pelayanan publik yang ada di daerah Anda. Baik, halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
8: Dengan Pak Sakwan ini di dari Buol.
5: Oh, Pak Sakwan yang ada di Kampung Bugis ya, Buol?
8: Iya, Kampung Bugis, Buol.
5: Apa yang ingin disoroti nih di Kampung Bugis?
8: Ya, kebetulan kita di luar tema ini. Kita sekarang lagi dalam keadaan panik dengan adanya gempa ini. Jadi minta solusi dari teman-teman di baik di kelurahan maupun di dinas terkait agar supaya masyarakat bisa diantisipasi dalam untuk mengungsi ini.
5: BPBD arahnya mungkin ya, ke BPBD ya.
8: Iya, BPBD. Nah, kemudian menyangkut sampah, Pak. Kami dari Kelurahan Kampung Bugis ini, kami sangat mengharapkan tempat sampah. Kebetulan di jalan pesisir lepas jembatan Buol menuju Kampung Bugis ini, dalam hal ini sampah belum ada ini. Jadi kami minta dari dinas terkait juga agar supaya apakah ini disiapkan sampah atau bagaimana.
5: Baik. Arahnya ke dinas lingkungan BPBD begitu ya di Buol.
8: Kalau persampahan itu dinas.
5: Nggak, maksudnya tadi awal-awalnya ya.
8: Oh iya, awalnya itu BPBD. Kemudian untuk
5: masalah sampah DLH juga.
8: Iya, beda juga.
5: Baik.
8: Ya.
5: Iya.
8: Baik. Kali itu saja, Pak.
5: Makasih banyak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahwan di Kampung Bugis. Ya, kami informasikan juga pendengar bahwa program Halo RRI ini disiarkan melalui live TikTok ya. Anda juga bisa menyampaikan aspirasi Anda di live TikTok ya, silakan. Di siang hari ini kita juga coba untuk menghubungi pihak terkait ya. Dari Dinas Lingkungan Hidup Buol ya, yang mana pemerintah daerah katanya sih pernah mencoba untuk menyediakan mesin atau tempat pengolahan sampah ya, hingga saat ini belum ada, sehingga ini disarankan bahkan ditagi malah sama masyarakatnya melalui Buaspia tentang keberadaan mesin pelebur sampah itu ya. Kemudian ada Pak Sahwan di Kampung Bugis Buol, agar masyarakat tidak panik menyikapi tentang isu tsunami akibat gempa yang terjadi di wilayah di beberapa wilayah di kawasan utara, sebenarnya bagaimana ini sikap dari BPBD Buol dan juga terkait dengan penyediaan tempat-tempat sampah begitu di wilayah Kampung Bugis. Iya, kita terus mencoba untuk menghubungi pihak terkait khususnya wilayah yang menjadi aspirasi masyarakat di program Halo RRI khususnya di Kabupaten Buol.
9: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
10: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
9: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
10: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
9: Iya juga sih.
10: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
11: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
12: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
13: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
14: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
13: Iya dir, nanti gue kerjain.
12: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
13: Iya bu.
15: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
16: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
17: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: Senin dan Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mouta.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Pak Mang, Bu Aspia ya, hingga saat ini kita terus menghubungi pihak terkait tentang aspirasi Anda di program Halo Dari siang hari ini. Dan sambil kita tunggu atensi Anda, pendengar, mungkin ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya di aspirasinya di program Halo RRI siang hari ini. Ya, silakan di 082194830965. Sambil kita juga mencoba untuk menghubungi ya pihak BPBD untuk merespon ya apa saja yang disoroti oleh masyarakat. Nah, untuk itu kita tetap membuka di line telepon 082194831965 atau juga di 085343831230.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di program Halo RRI ya, untuk mencoba mendengarkan sekaligus merespon ya aduan serta aspirasi dari masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik. Dan siang hari ini kita juga sudah bersama dengan Pak Rusmin ya, PLT Persampahan, Dinas Persampahan yang Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rusmin.
6: Ya, waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya, maaf ini mengganggu waktunya Pak Rusmin dengan Jasmine RRI Toli-Toli ya. Pak. Iya. Ya. Pak Rusmin, ini tadi ada aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di Leok 1 Buol. Ibu Aspia ya, menagih katanya pemerintah daerah Buol sebelumnya itu mencoba menyediakan alat atau semacam mesin pelebur sampah begitu ya. Bagaimana kabarnya hingga hari ini Pak Rusmin? Mungkin ada informasi dari pihak DLH Buol, silakan.
6: Gini Pak, untuk alat itu kami belum ada dapat informasi mengenai itu. Hanya saja sekarang ini di Buol ini tersedia bank sampah saja yang siap membeli sampah dari masyarakat. Bank sampah yang ada di

0: Senin ini baru ada dua, ada di Leok 1, Leok 2 sama Kampung Bugis. Jadi dia siap membeli sampah-sampah dari masyarakat, plastik, sampah-sampah kardus, sampah-sampah kertas. Tapi kalau untuk pembangunan pengelolaan sampah di Kabupaten Buol, kami baru sebatas mengusulkan ke pemerintah pusat. Jadi kami juga masih menunggu, apalagi dengan kondisi efisiensi sekarang ini kan, jadi kita tetap harus menunggu juga gitu, Pak.
1: Iya, baik Pak Rusmin, kalau boleh tahu dengan kondisi sampah yang ada di Kabupaten Buol saat ini, apakah juga sudah memungkinkan untuk diadakan mesin pelebur atau pengolah sampah begitu?
0: Iya, sebenarnya secara aturan itu sudah harus, karena harapan pemerintah pusat itu sampah yang masuk ke TPA itu tinggal residu, artinya sampah yang tidak bisa digunakan lagi secara aturan. Tapi kan pengelolaan sampah yang di Kabupaten Buol ini rata-rata kita masuk semua dulu ke TPA, jadi belum ada pengelolaannya. Sedangkan untuk yang masuk ke bank sampah ini kurang lebih dia 1,3 ton dalam per hari yang masuk ke bank sampah, yang ada beberapa bank sampah ini.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Rusmin yang sudah menjawab ini aspirasi dari masyarakat ya,
0: iya,
1: di Kabupaten Buol. Terima kasih, assalamualaikum. Ya, baik, untuk Ibu Aspia sepertinya sudah terjawab ini ya. Jadi saat ini masih sebatas pengusulan begitu. Jadi bersabar Ibu Aspia. Dan baik, kita ke Pak Sahwan yang ada di Kampung Bugis menyikapi tentang tsunami yang terjadi di beberapa di wilayah di bagian utara. Nah, untuk menyikapi masyarakat agar tidak panik isu tsunami di khususnya di pesisir wilayah Buol di Kampung Bugis, Pak Sahwan, siang ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Kepala BPD Kabupaten Buol, Pak Muhammad Kapi. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Kalak. Iya. Ya, maaf mengganggu waktunya nih, Pak Kalak.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya.
1: Pak Kalak, untuk informasi isu atau yang beredar di tengah-tengah masyarakat ini, katanya tsunami yang tengah diresahkan oleh warga masyarakat Buol, khususnya di wilayah Kampung Bugis. Nah, untuk meredam isu ini, apa yang ingin saya sampaikan, Pak Kalak? Silakan.
2: Iya. Ya, terima kasih. Saya ini sudah jalan dari ujung Buol ke Busak kemana semua sudah tadi ini. Sebenarnya himbauan tsunami tadi untuk siaga 1 itu dari 7.25 tadi. Sekarang ini sudah mau jam 11. Sudah jam berapa sekarang? Jam 11 ya?
1: Sudah jam,
2: lihat dulu jam
1: kurang berapa? Lebih jam 11
2: ya, sekarang?
1: Karena 7 menit lagi.
2: Iya, sudah jam sudah. Jadi sudah hampir berapa jam? Ya, himbauan tsunami itu sudah dicabut. Jadi warga silakan pulang di rumah, tenang saja, kemudian tetap waspada, ikuti himbauan pemerintah. Jadi untuk status kita Kabupaten Buol sudah tidak ada, sudah aman, alhamdulillah. Ya, olehnya itu kami juga tadi sudah bersama-sama dari kepolisian, TNI Angkatan Darat, kami dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buol, kemudian BMKG, di kantor kami punya alat Pak untuk mendeteksi gempa, kemudian kita juga ada alat kita pendeteksi tsunami. Insya Allah dengan alat-alat tersebut berfungsi dengan bagus, masyarakat kita aman, tapi tetap waspada, ikuti himbauan pemerintah. Untuk sekarang silakan beraktivitas. Alhamdulillah untuk tsunami sudah dicabut.
1: Oke.
2: Untuk waspada tsunami.
1: Baik,
2: demikian
1: mungkin,
2: Pak. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak ya, Pak Kalak, atas informasinya. Assalamualaikum, selamat beraktivitas Pak.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Iya, jadi seperti itu ya Pak Sahwan yang ada di Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Bugis. Sebenarnya kita juga kepengen tanya-tanya lebih banyak tentang informasi tsunami ya yang tengah meresahkan masyarakat di wilayah Buol. Tapi Pak Kalak juga punya kegiatan lainnya ya untuk menyikapi tentang ya seputar isu tsunami yang ada di Kabupaten Buol. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita coba jembatani ruang aspirasi masyarakat, khususnya juga untuk yang sering bergabung dengan kami ya di program Halo RRI ya. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita coba sediakan lagi ruang program Halo RRI, karena setiap minggu ada 3 kali yang sudah kita sediakan ruang untuk menyikapi aspirasi Anda, mulai Senin, Rabu, dan Jumat. Yang pasti semuanya sudah kita coba jembatani tadi ya, terespon dengan baik. Terima kasih ya Mang Dinopi, Ibu Aspia, ada Pak Sahwan juga di Kabupaten Buol sudah menyampaikan aspirasinya. Saya pikir sudah aman, selesai terkait dengan isu tsunami. Masyarakat yang di Buol ya bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, tetap waspada. Dan pendengar, akhirnya kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di acara program Halo RRI.
3: Suarakan aspirasi Anda di berbagai pelayanan yang ada di berbagai sektor. Pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan keamanan. Ikuti acaranya program Halo RRI pukul 10 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin dan Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motor.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua, menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar 1/3 dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sudah pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi ya untuk bersamaan kita di sesi Toli-Toli siang hari ini. Membahas berbagai informasi. Dan sesi ini kita bicara tentang pengaruh utamaan gender dan inklusi. Coba kita bicarakan, kita bahas tentang dunia digital dan disabilitas.

Nah, bicara tentang digitalisasi dan inklusif. Nah, pendengar, fokus tentang bagaimana teknologi dirancang agar bisa digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Aksesibilitas dan inklusi digital. Misalnya saja pentingnya web accessibility bagi semua. Mengapa situs web pemerintah dan layanan publik wajib ramah disabilitas, misalnya kompatibel dengan screen reader bagi tunanetra. Fitur ramah disabilitas di smartphone kita. Mengupas tuntas pemanfaatan fitur bawaan seperti voice over live caption atau assistive touch yang jarang diketahui oleh publik. Media sosial yang inklusif. Cara kreator konten membuat postingan yang ramah disabilitas, penggunaan alt text pada gambar, teks terjemahan pada video subtitle. Tantangan digital divide atau kesenjangan digital. Mengapa kelompok disabilitas di daerah pedalaman atau pelosok masih kesulitan mengakses teknologi dasar?

Iya, pendengar, tantangan kesenjangan digital yang dihadapi oleh kelompok disabilitas di daerah, pedalaman ataupun pelosok merupakan isu berlapis ya, di mana mereka tak hanya berhadapan dengan keterbatasan fisik atau sensorik, tetapi juga dihadapkan oleh realitas geografis dan struktural. Ada beberapa faktor utama mengapa kelompok disabilitas daerah pelosok masih sangat kesulitan untuk mengakses teknologi dasar. Misalnya infrastruktur yang belum inklusif. Di daerah pedalaman, infrastruktur dasar komunikasi seringkali masih minim. Ketika sinyal internet atau listrik tidak stabil, masyarakat umum saja merasa kesulitan, apalagi kelompok disabilitas. Nah, disinilah aksesibilitas fisik diperlukan. Fasilitas umum seperti pusat internet desa, perpustakaan digital, atau kantor pemerintah seringkali tidak ramah dengan disabilitas. Misalnya tidak ada RAM untuk pengguna kursi roda dan lain sebagainya. Keterbatasan perangkat khusus. Teknologi asistif atau seperti screen reader khusus papan ketika braille digital atau perangkat dengan sensor gerak jarang tersedia di pasar lokal pelosok dan harganya pun cenderung sangat mahal.

Kemudian kurangnya desain universal pada teknologi dasar. Banyak teknologi dasar, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, itu belum menerapkan prinsip desain universal. Misalnya aplikasi lokal atau situs informasi daerah seringkali tidak kompatibel dengan fitur pembaca layar. Konten digital jarang yang menyediakan teks terjemahan atau teledrama turgi bahasa isyarat bagi tunarungu. Masalah lain yang sering timbul adalah hambatan ekonomi ganda, di mana masyarakat di daerah pelosok secara umum sering menghadapi tantangan ekonomi. Misalnya bagi keluarga dengan anggota disabilitas, itu bebannya menjadi ganda. Biaya ekstra, pendapatan yang terbatas itu lebih diprioritaskan untuk kebutuhan pokok, kesehatan atau terapi, sehingga membeli gawai atau gadget atau kuota internet itu dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang sulit dijangkau, apalagi dengan keterbatasan lapangan kerja. Nah, minimnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas itu di pedalaman itu membuat mereka tidak memiliki kemandirian keuangan untuk mengakses teknologi secara mandiri. Lalu minimnya literasi digital dan pendampingan. Nah, pendengar, teknologi itu tidak bisa diadopsi begitu saja tanpa adanya edukasi cara menggunakannya. Ada yang harus mendampingi. Program pelatihan literasi digital dari pemerintah atau komunitas seringkali disamaratakan untuk masyarakat umum dan jarang menyediakan metode pembelajaran yang ramah disabilitas. Belum lagi isolasi sosial, karena stigma atau kurangnya pemahaman, keluarga kadangkala enggan atau tak tahu bagaimana cara mengenalkan teknologi kepada anggota keluarga yang disabilitas, sehingga mereka merasa terisolasi dari perkembangan informasi. Nah, disinilah yang perlukan adalah kebijakan dan data yang belum akurat. Poinnya, mengatasi kesenjangan digital bagi kelompok disabilitas di pelosok tentu saja bukan sekedar membagikan gawai gratis atau membangun tower sinyal. Diperlukan pendekatan holistik yang memadukan penyediaan teknologi asistif yang terjangkau, pelatihan literasi digital yang inklusif, serta pembangunan infrastruktur yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Nah, itu dia tantangan kesenjangan digital yang biasanya dihadapi oleh saudara-saudara kita, kelompok penyandang disabilitas pendengar.

0: negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa, dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bicara tentang digitalisasi bagi kelompok disabilitas. Nah, pendengar, menyikapi tentang topik kita siang hari ini, sebenarnya tidak ada yang mustahil ya jika pemerintah fokus untuk melayani serta konsisten terhadap inklusif ya, khususnya bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Apalagi di era digital saat ini ya, saudara-saudara kita juga butuh banyak hal untuk memahami tentang digitalisasi. Karena ini bukan sekedar inovasi atau fasilitas tambahan, melainkan sebuah jembatan krusial penting menuju kesetaraan, kemandirian, dan inklusi. Di era transformasi digital saat ini, memang teknologi memiliki potensi yang luar biasa untuk menghapus batasan fisik dan sensorik yang selama ini dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Digitalisasi itu dapat membuka banyak pintu yang sebelumnya tertutup bagi kelompok disabilitas melalui berbagai sektor. Misalnya saja kehadiran teknologi bantu, seperti screen reader pembaca layar untuk tunanetra, teks otomatis untuk tunarungu, serta perintah suara sangat membantu mobilitas virtual mereka. Nah, transformasi digital itu menciptakan model kerja

baru seperti work from home. Melalui pelatihan literasi digital dan kecerdasan buatan AI, kelompok disabilitas kini bisa bersaing sebagai konten kreator, programmer, desainer grafis, data analis, hingga pelaku UMKM digital. Digitalisasi layanan pemerintah mempermudah akses tanpa harus mengantri di gedung yang mungkin belum sepenuhnya ramah bagi disabilitas. Nah, seperti yang kita urai sebelumnya bahwa walaupun kemajuan teknologi saat ini semakin berkembang, namun tantangan utama masih banyak yang harus dihadapi oleh penyandang disabilitas. Meski potensinya besar, realitas lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah digital karena beberapa hambatan. Infrastruktur digital yang belum ramah, kesenjangan keterampilan, serta faktor ekonomi. Nah, disinilah untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, inklusif begitu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Misalnya penerapan desain inklusif sejak awal. Developer dan perusahaan teknologi harusnya melibatkan penyandang disabilitas dalam proses testing pembuatan aplikasi atau situs web, bukan baru memikirkan aksesibilitas sebagai fitur tambahan di akhir. Lalu pelatihan terfokus. Menggalakkan program seperti Digital ICT Camp atau pelatihan literasi digital berbasis AI yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas usia produktif agar mereka siap masuk ke pasar kerja modern. Lalu kebijakan dan regulasi tegas. Pemerintah perlu menegakkan aturan agar seluruh platform pelayanan publik digital itu wajib lolos uji aksesibilitas bagi semua jenis disabilitas fisik, intelektual, mental maupun sensorik. Nah, poinnya, digitalisasi yang inklusif artinya menempatkan kelompok disabilitas sebagai subjek aktif, bukan sekedar objek pasif yang hanya sekedar menerima bantuan. Nah, itu dia digitalisasi bagi kelompok disabilitas pendengar.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.
4: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
5: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
4: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
5: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
4: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
6: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Pendengar, digitalisasi tentu saja bukan sekedar tren atau fasilitas tambahan, melainkan sebuah urgensi mutlak, kebutuhan mendesak ya bagi kelompok disabilitas, apalagi di era modern saat ini, di mana akses terhadap teknologi digital seringkali menjadi pembeda antara keterisolasian dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Nah, berikut ini mungkin beberapa urgensi utama mengapa digitalisasi itu sangat penting bagi kelompok disabilitas. Yang pertama, sebagai jembatan menuju kemandirian. Teknologi digital itu bertindak sebagai alat bantu digital yang meruntuhkan hambatan fisik. Selain itu, kesetaraan akses pendidikan dan literasi. Dulu, keterbatasan mobilitas dan kurangnya materi ramah disabilitas, seperti buku format braille yang terbatas, itu menjadi penghambat besar dalam belajar. Nah, digitalisasi mengubah hal tersebut melalui platform pembelajaran daring yang menyediakan deskripsi audio dan tata letak yang bisa disesuaikan, memudahkan konversi teks ke format yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik diperbesar ukurannya maupun dibacakan oleh sistem. Manfaat berikutnya, membuka peluang ekonomi dan kerja inklusif keuangan. Nah, setidaknya dengan adanya digitalisasi bagi kelompok disabilitas, angka pengangguran di kalangan penyandang disabilitas secara historis itu cukup tinggi karena hambatan mobilitas menuju tempat kerja fisik. Nah, disinilah digitalisasi membuka pintu lebar-lebar untuk mereka. Di mana pekerjaan di bidang digital, marketing misalnya, pemrograman, penulisan, konten atau layanan pelanggan itu dapat dilakukan dari rumah. Akses ke e-commerce dan dompet digital memungkinkan penyandang disabilitas untuk menjadi pelaku usaha dan mengelola keuangan mereka secara mandiri tanpa harus mengantri di bank konvensional. Bukan itu saja, adanya digitalisasi bagi penyandang disabilitas atau melalui digitalisasi layanan pemerintah dan swasta, kelompok disabilitas tak perlu lagi menghadapi birokrasi fisik yang seringkali belum ramah infrastruktur. Bahkan media sosial dan platform digital juga memberikan ruang bagi kelompok disabilitas untuk membangun komunitas, saling mendukung, dan menyuarakan hak-hak mereka secara lebih luas. Ini adalah alat advokasi yang kuat untuk mendorong kebijakan pemerintah yang lebih inklusif. Walaupun semua itu tidak semudah apa yang kita bayangkan ya, tetap banyak tantangan yang harus diselesaikan. Karena urgensi ini tak akan terwujud jika penyedia layanan digital tidak menerapkan prinsip aksesibilitas web. Jika aplikasi dan situs web tidak dirancang inklusif sejak awal, digitalisasi justru berpotensi menciptakan tembok pembatas baru yang semakin mengisolasi kelompok disabilitas dari dunia modern. Karena itu, digitalisasi bagi kelompok disabilitas bukan hanya tentang menyediakan gawai, justru melainkan tentang membangun ekosistem digital yang ramah, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang tak terkecuali. Nah, itu dia pentingnya digitalisasi bagi kelompok disabilitas. Demikian pendengar, untuk informasi-informasi yang kami hadirkan di pengarus utamaan gender dan inklusi.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli siang hari ini, sejenak kita siarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
8: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
2: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
3: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
4: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
2: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang tim Mas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulutiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria Pratama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita. Buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Bekstil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli Siang hari ini. Dan kebetulan siang ini kita hadir ya menemani Anda lewat Zona Musik Indonesia di Ruang Silaturahmi. Artinya sambil silaturahmi Anda juga bisa memilih ya beberapa lagu favorit Anda di waktu yang masih ada begitu. Karena waktu kita sangat singkat ini ya. Tapi melalui momen silaturahmi ini, satu hal yang perlu kita selalu tanamkan agar semoga silaturahmi ini tetap terjalin ya. Karena biasanya silaturahmi itu terputus manakala tingkat kesibukan Anda itu semakin meningkat ya, sehingga terjadi ruang pemisah silaturahmi. Nah baik, kita coba rajut kembali silaturahmi kita di siang hari ini. Kita buka di line telepon. Halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Mas Siara, jangan sampai iya, gara-gara banyak pekerjaan ini, sibuk ini, sampai sudah tidak silaturahmi lagi nih. Bagaimana Mas Siara?
1: Iya, sudah silaturahmi lagi. Mau lagi nih,
0: nah,
1: tanam sebentar ini.
0: Apalagi banyak kesibukan ya, sehingga kurang ruang silaturahmi begitu. Jadi di mana nih Pak Mas Siara?
1: Ya, ada di rumah sementara, habis telepon ini berangkat sudah membuat tanam ini hari.
0: Oh, iya iya iya.
1: Ada orang mau bantu nih, sekarang 5 orang.
0: Mumpung ada begitu yang bantu ya. Oke, Mas Siara mau dihibur lagunya siapa sebelumnya ini?
1: Aku tak pernah bosan. Dari Nur Afni Oktavia.
0: Nur Afni, waduh. Memang biasanya kalau Mas Siara yang request lagu ini, romantis betul ini lagunya.
1: Iya.
0: Jadi lagunya untuk siapa?
1: Lagunya dulu. Mm-hmm. Kirim dulu untuk pacarku yang baru ini, ada Fatima di Ogomoli. Jadi tidak jadi, dilamar dulu itu pun ya, kurang wasilannya sawah
0: ya.
1: Tapi insya Allah kalau ini kalau banyak ini baru sama kembali.
0: Tergantung dari Pak Mas Siara ya, selama janur kuning belum melengkung di depan rumah ya. Oke okay.
1: Ada Budama, ada Shirley, ada juga Nurmin, ada Gedi di Lawas, buat sehat cepat Gedi. Ada Rahma, ya itu aja. Oke, Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Siara.

0: Kita lanjut ya, halo.
1: Assalamualaikum Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli di Tinabogan, ya. Dondo ya. Gimana kabar ini ya, Bu Eli? Baku dapa lagi nih siang hari ini?
1: Ya alhamdulillah. Sementara juga nih Bung Jasmin puluh batuk.
0: Oh, demam. Lagi kurang sehat. Waduh.
1: Iya, aduh, hujan juga Bung Jasmin di sini. Sementara kami juga ada bambe padi.
0: Oh, ada bagus suara. Ada harus bagus betul ini suaranya Bu Eli ini, rupanya lagi flu.
1: Sudah berapa hari ini Bung Jasmin? Ada satu minggu.
0: Oke.
1: Okay. Datang sudah sama kan obat.
0: Oke. Okay. Tadi kan ini sempat apa resah juga sebagian warga ini mengenai tsunami. Kalau di wilayah Tinabogan bagaimana dampaknya?
1: Sama Bung Jasmin. Sama. Pokoknya saya ini sudah kecemasan ini.
0: Oh, sudah.
1: Ini dekat laut ini. Betul. Cuma 100 meter dari bibir laut saya ini Bung Jasmin.
0: Jadi ceritanya siap-siap mau lari di gunung ini ya?
1: Yang gempa tadi pagi itu di mana Bung Jasmin?
0: Di Filipina pusatnya itu ya. Cuman
1: kenapa bisa sampai di sini?
0: Iya kan dekat begitu secara wilayah begitu. Jadi yang terdampak itu ya... tsunaminya ya, walaupun tidak besar.
1: Mudah-mudahan di Filipina saja Bung Jasmin, tidak usah di Toli-Toli.
0: Kok gitu?
1: Di Toli-Toli sudah gini, tidak ada harapan sudah Bung Jasmin.
0: Waduh. Ya Bu Eli mau dengarnya siapa nih Bu Eli?
1: Pergi pagi, pulang pagi.
0: Wih, kalau begitu ceritanya.
1: Ya, maksudnya kan mencari rezeki sekarang Bung Jasmin. Oh. Bambet padi, ada sementara juga bambet kelapa.
0: Ya, bagus. Sudah Bung Jasmin. Baguslah kalau kerja pulang pergi pagi pulang pagi. Kalau nganggur pulang pagi itu lebih apa? Ada yang bilang.
1: Harus.
0: Ada yang bilang.
1: Harus. Ada rezeki dibawa pulang.
0: Ada yang bilang tidak usah pulang.
1: Orang malas itu Bung Jasmin, tidak boleh kesana di rumah. Cuma makan tidur, cuma perempuan diharap. Tidak usah juga suami.
0: Aduh, Bu Eli, Bu Eli, ampun. Salam untuk siapa nih, Bu Eli?
1: Untuk semua-semua tempat terkejuan. Untuk masyarakat juga yang sudah terpuji sekali dengan tapi ya. Baik itu.
0: Baik. Jangan dianggap serius. Kalau dianggap serius, boleh juga, Bu Eli.
1: Untuk semua-semua saja tempat terkejuan, Bu Jasmin. Terima kasih, Bu Jasmin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, Ibu Eli. Jadi kita fokus di nomor telepon 0821-9483-0965. Soalnya lagi ada gangguan di nomor yang satu. Halo.
2: Assalamualaikum Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam. Ibu Nur Aini ya, di Kabetan.
2: Iya.
0: Tidak apa-apa kalau mau baku sedu begitu. Serius juga tidak apa-apa Bu Nur ya.
2: Jangan diambil hati.
0: Kalau diambil hati nanti ada yang maraju. Oke, tapi gimana tadi pagi, tadi siang lah, begitu?
2: Aman di sini, Bung.
0: Iya, tapi sempat.
2: Tidak ada masalah.
0: Tapi sempat resah juga.
2: Masalahnya ini berjemur kelapa gitu.
0: Langsung berhenti ya kerja kelapanya.
2: Iya.
0: Tapi feeling saya mengatakan ini betul kuat dia punya apa dampaknya tsunami. Tapi lebih kuat lagi dia punya isu ini sampai ada berita hoax begitu.
2: Nggak ada di sini Bung, nggak ada. Kalau cuma begitu saja itu lewat saja sudah berhenti, nggak ada sudah pak di sini.
0: Bagus lah.
2: Nggak ada bakal takut di sini.
0: Iya, takutnya nanti kalau sudah ada berita hoax ini ada fokus kerja kelapa langsung berhenti kerja kelapa ini.
2: Masih bagus ini Bunda Eli ini masih berapa ratus meter dia bilang kalau saya ini cuma satu meter dari pantai ini.
0: Itu dia ya.
2: Sudah laut.
0: Luar biasa. Baik Nur, Ibu Nur mau dengarnya siapa Bu Nur?
2: Kalau masih ada kesempatan lagunya Wali, Halal Untukmu.
0: Halal Untuk, belum halal sampai hari ini. Aduh. Oke, jadi untuk siapa lagunya Bu Nur?
2: Untuk Bunda Eli tadi, semoga cepat sembuh, semoga cepat sehat. Ada juga Bunda Ama, ada Masmi, ada Dianji Salu. Ada semua-semuanya juga Bung Jasmin. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Untuk Bung Jasmin, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untuk Ibu Nur Aini yang ada di Pulau Kabetan. Tak lupa juga untuk Mbak Niar ya. Oh, Pak Itua nih Bu Nur ya Pak Sakban. Tak lupa juga untuk penyuluh handalnya Desa Kabetan, Pak Sudirman ya. Aduh. Halo.
3: Ya halo, selamat siang Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti di Nalu.
3: Iya.
0: Jadi tadi ini gimana ceritanya? Apakah sempat kaget juga, cemas atau seperti apa ini?
3: Kaget sih, ya gempa ya karena lumayan kuat dengan durasi lama ya.
0: Oh sempat gempa juga tadi ya dirasakan?
3: Ya, sempat merasakan juga gempa. Terus pas tadi jadi di tempat kerja tuh orang-orang dekat rumah yang
0: berhamburan.
3: Pantai itu laporannya katanya airnya itu naik turun, pasang surut katanya.
0: Iya, takutnya lebih besar apa dampak isunya daripada gempanya begitu.
3: Ya, itu gempa dengan skala kuat begitu ya. Jadi pasti dampaknya pastilah dampaknya dirasakan di mana-mana, itu apalagi daerah pesisir ya Bu Jasmin.
0: Betul. Tapi kita tetap waspada saja ya.
3: Waspada jangan panik berlebihan, tetap mendengarkan apa ya informasi dari pemerintah, BMKG maupun BPD.
0: Begitu pula untuk masyarakat Buol, tadi sudah ada statement bahwa apa daruratnya sudah dicabut ya. Begitu.
3: Malah kalau panik ya kepanikannya itu bisa membawa bencana untuk dirinya sendiri.
0: Oke, ngomong-ngomong mau dengarnya siapa ini Haryanti?
3: Melompat lebih tinggi biar nggak nyampe tsunaminya.
0: apa? Selon Seban?
3: Melompat bukan lomba sihir.
0: Lomba sihir ya?
3: Ya, dari lomba sihir.
0: Oke, salam untuk ya, siapa Mbak Haryanti?
3: Ya, selamat siang yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas untuk yang lagi beristirahat, selamat beristirahat yang semua yang udah gabung tadi, selamat siang. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia pastinya ya. Untuk Bu Jasmine, selamat menjalankan tugas, semangat bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih. Zona Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Siang hari itu wilayah Toli-Toli dan sekitarnya cuacanya agak mendung ya. Padahal sebelumnya agak panas. Tapi apapun kondisi cuacanya agar tetap waspada juga ya dari berbagai bencana termasuk kebakaran. Apalagi pasca gempa yang berdampak terhadap tsunami di beberapa wilayah pagi siang tadi agar masyarakat tetap waspada. Selamat siang untuk Anda yang tengah menikmati istirahat. Tidak sedikit juga yang saat ini lagi beraktivitas, khususnya bagi Anda yang ada di pegunungan. Untuk wilayah Toli-Toli sepertinya sudah mulai ramai juga ya aktivitas panen cengkeh. Bersyukur ya, salah satu geliat ekonomi yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini pendorongnya adalah keberadaan cengkeh begitu. Selamat beraktivitas ya, rasa syukur bagi Anda yang saat ini tengah beraktivitas panen cengkeh. Apa kabar juga untuk yang sudah kembali di tempat kerja, mungkin lebih fokus terhadap aktivitas, apalagi di hari ini, hari Senin ya, banyak tugas-tugas yang harus Anda tuntaskan sehingga Anda fokus di tempat kerja. Selamat siang juga saya ingin ucapkan ya untuk Anda yang lagi dengar-dengar siaran kami di wilayah Buol dan sekitarnya ya. Selamat siang, selamat menikmati suasana santai. Begitu pula untuk yang lagi mendengarkan siaran kami di kawasan Parigi Mautong semuanya, selamat menikmati santai. Baik, untuk program silaturahmi di Zona Musik Indonesia siang hari ini kami cukupkan ya. Mengingat waktu yang agak terbatas, maka saya coba persembahkan lagu-lagu permintaan dari pendengar sebelumnya. Ada Pak Masyara, Bu Eli, Ibu Intan, Ibu Nur Ana di Kabetan. Tak lupa juga untuk Mbak Haryanti yang ada di Nalu.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Edari Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Suasana siang hari ini untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya agak panas ya. Sempat mendung dan sempat diterpa isu tsunami ya. Sepertinya masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Nah, pendengar, untuk siang hari ini kita kembali angkat ragam budaya yang ada pada masyarakat suku-suku di Nusantara. Kita angkat mengenai budaya bernyanyi pada masyarakat suku-suku yang ada di Indonesia. Pencinta budaya Nusantara atau Indonesia adalah Zamrud Katulistiwa yang tidak hanya kaya akan rempah-rempahnya, tapi juga kaya akan harmoni. Bagi berbagai suku di tanah air, bernyanyi bukan sekedar hiburan atau seni pertunjukan, melainkan sebuah medium spiritual, alat komunikasi sosial dan penjaga sejarah yang diwariskan secara turun-temurun. Penjelajahan budaya bernyanyi pada beberapa suku di Nusantara yang memperlihatkan betapa najis dan beragamnya tradisi suara kita. Itu bisa terlihat yang pertama kita ke Sumatera Utara pada masyarakat suku Batak. Mengenal budaya bernyanyi pada masyarakat Batak yaitu Manggual dan Maremba. Nah, bicara soal bernyanyi, suku Batak seringkali menjadi top of mind. Seni olah vokal sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan ada yang namanya trio Batak, karakter vokal yang kuat, jernih, dan harmoni tinggi. Ada sopran, alto, tenor, bass sangat khas dalam budaya Batak. Ende-ende, nyanyian rakyat yang berkisah tentang kehidupan, cinta hingga nasihat moral.

Kemudian terdapat unsur emosional. Bagi masyarakat Batak, bernyanyi adalah cara mengekspresikan kedekatan emosional baik saat bersukaria di pesta adat maupun saat berduka. Manggual secara harfiah itu berarti memukul, menabu atau mainkan alat musik perkusi, khususnya gondang. Orang yang ahli dalam memukul gondang itu disebut sebagai panggual. Marimba lebih merujuk pada konsep sosiologis, yaitu gotong royong, berjalan bersama atau bekerja secara serempak. Istilah ini menggambarkan tindakan yang dilakukan secara kolektif dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kaitannya dengan musik dalam konteks ansambel musik, kata marimba juga sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana seluruh pemain instrumen saling mengisi dan berbunyi secara harmonis. Manggual memerlukan prinsip marimba ketika para panggual dan pemain musik lainnya bermain bersatu, begitu ya, mereka harus marimba berjalan bersama dalam satu ritme yang padu. Jika para pemain musik tidak kompak, maka ritual adat dianggap tak akan berjalan dengan hikmat dan pesan spiritualnya pun tidak akan sampai. Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat Batak sangat menjunjung tinggi nilai persatuan, struktur sosial yang teratur, dan gotong royong dalam segala aspek pendengar.

Pendengar, siang hari ini kita masih bicara tentang budaya bernyanyi pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Demikian tadi informasi budaya bernyanyi pada masyarakat suku Batak di Sumatera Utara, yakni Manggual dan Marimba. Dari Sumatera Utara kita berpindah ke budaya bernyanyi pada masyarakat suku Sunda. Memang pendengar, kalau bicara tentang budaya bernyanyi ya, suku Sunda dan suku Jawa memiliki kedekatan geografis dan kultural. Namun dalam urusan seni suara tradisional, khususnya sindenan dan tembang, keduanya memiliki karakter, estetika dan penjiwaan yang sangat berbeda. Berikut ini perbandingan komparatif untuk memahami keunikan sindenan dan tembang dalam tradisi Sunda dan Jawa. Nah, sinden atau pesinden adalah sebutan bagi penyanyi perempuan yang mengiringi ansambel musik tradisional gamelan Jawa atau degung Sunda. Dalam tradisi Jawa, sindenan bersifat sangat terikat oleh struktur lagu dan hukum-hukum gamelan. Ada karakter suaranya, peran, dan cengkok. Dalam tradisi Sunda, sinden sering disebut juga juru kawih atau sinden, memiliki ruang improvisasi yang jauh lebih bebas dan ekspresif. Cenderung lebih vokal, lantang, bertenaga, dan dinamis, sinden Sunda seringkali menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah pertunjukan. Menjadi bintang panggung, sinden Sunda tidak jarang berinteraksi langsung dengan penonton atau pemain gendang, memberikan seru-seruan, atau membakar semangat menggunakan teknik gregeul, vibrato cepat dan lerek yang sangat lentur, dinamis dan penuh emosi. Sementara tembang adalah seni suara vokal yang terikat oleh aturan sastra tertentu. Disinilah letak perbedaan filosofis yang cukup kontras antara Sunda dan Jawa. Tembang Jawa, Macapat. Tembang dalam tradisi Jawa paling populer diwakili oleh Macapat. Macapat ini jenis puisi tradisional yang dinyanyikan dan terikat oleh aturan ketat yang disebut paugeran. Nah, tembang Sunda, khususnya tembang Sunda Cianjuran, berkembang sebagai musik aristokrat yang sangat luhur dan melankolis. Berbeda dengan Macapat yang sangat matematis dalam aturan suku katanya, tembang Sunda lebih menitikberatkan pada kedalaman rasa dan estetika sastra. Dan demikian untuk budaya bernyanyi pada masyarakat Sunda, yaitu sindenan atau tembang. Berikut kita coba simak ya seperti apa jenis musik sinden ala suku Sunda dari penampilan Lesti berikut ini.

Pencinta budaya, demikian tadi alunan sindenan dari Lesti ya, wakili masyarakat suku Sunda. Kali ini kita berpindah ke Sumatera Barat, mengenal budaya bernyanyi ala suku Minang, disebut Saluang Jodendang. Saluang Jodendang ini adalah salah satu kesenian tradisional paling ikonik dan mendalam dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Seni pertunjukan ini bukan sekedar hiburan, melainkan media penyampaian pesan, cerita dan emosi yang merefleksikan filosofi hidup masyarakat Minang. Dilihat dari namanya, itu menggambarkan dua unsur utama dalam kesenian ini. Saluang, alat musik tiup, dan dendang, nyanyian pantun. Saluang, alat musik tiup khas Minangkabau yang terbuat dari bambu tipis atau talang. Saluang hanya memiliki 4 lubang nada. Namun, ditiup dengan teknik khusus bernama teknik Manaruko. Teknik ini menghasilkan suara yang meliuk-liuk, majis, dan penuh melankolis. Sementara dendang adalah syair atau pantun yang dinyanyikan oleh seorang atau beberapa pendendang. Pendendang biasanya memiliki kemampuan improvisasi yang tinggi karena liriknya seringkali disesuaikan dengan suasana acara atau permintaan penonton. Karakteristik dan keunikan. Isi dari dendang itu didominasi ada kisah perantauan, petuah adat dan ajaran agama, kisah cinta dan kritik sosial atau sindiran jenaka. Melodi saluang yang cenderung mendayu-dayu itu dipadukan dengan ratapan dendang seringkali menyentuh perasaan pendengarnya hingga membawa suasana haru. Namun pertunjukan juga bisa berubah menjadi ceria dan penuh tawa saat pendendang mulai melempar pantun jenaka atau saling bersahut-sahutan. Kesenian saluang jodendang itu sejalan dengan pepatah alam takambang jadi guru, di mana setiap bait pantun yang didendangkan selalu mengambil perumpamaan dari gejala alam dan kehidupan sehari-hari untuk dijadikan pelajaran hidup yang berharga pendengar.

Baik pencinta budaya dimanapun berada, untuk informasi budaya bernyanyi pada masyarakat suku yang ada di Nusantara. Yang terakhir kita ke suku Toraja ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, pendengar pencinta budaya, suku Toraja memiliki budaya bernyanyi kelompok yang sangat unik dan sakral, utamanya dalam upacara pemakaman adat yang megah, Rambu Solo. Ada yang namanya Mak Badong.

Ini ritual menyanyi kelompok di mana para peserta pria membentuk lingkaran saling mengaitkan jari kelingking dan bergerak perlahan sambil melantunkan syair badong. Fungsinya, syair yang nyanyikan tanpa iringan alat musik itu berisi riwayat hidup almarhum, pujian atas kebaikannya serta doa agar jiwanya diterima di alam ruh. Nah, itu dia informasi mengenai budaya bernyanyi pada masyarakat suku Toraja, Mak Badong, melengkapi kebersamaan kita di Info Tradisi dan Budaya siang hari ini.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak 93, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi di beberapa wilayah yang terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 10 lewat 15 menit 51 detik waktu Indonesia bagian barat.
2: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdatangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan melalui WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Insya Allah aman. Bu bolehkah saya jemput anak saya? Nah jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya.
3: Sampai hari ini masih operasi, tetap beroperasi. Ya, kalau pool masih berjalan. Harapannya memang kita setelah lama tersuspend kemarin, harapannya bisa ya dengan kejadian kemarin bisa lebih evaluasi tentunya, dan dalam operasional kali ini bisa lebih mematangkan produksi MBG-nya, bisa lebih bagus kualitasnya.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini, diantaranya Polres Toli-Toli dan Buol. Himbau orang tua agar tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Program RPL UNTAD sangat memungkinkan untuk mengakomodir para calon mahasiswa yang bekerja di sektor informal. Serta diakhiri informasi olahraga, yakni Dispora Toli-Toli optimis kontingen dari 4 cabor yang mewakili Toli-Toli di ajang Popda Sulteng di Buol bisa meraih prestasi. Saudara, inilah berita selengkapnya edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Wahyuni Wahab. Dan pendengar, kami awali untuk informasi yang pertama, BMKG secara resmi mencabut waspada tsunami pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, dampak dari gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi pagi tadi pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sardono.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG secara resmi mencabut peringatan waspada tsunami dampak dari gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi pagi tadi pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah di Laut Sulawesi sektor Mindanao, Filipina yang juga dirasakan hingga Buol dan Toli-Toli. Kepala BMKG Pusat, Profesor Tengku Faisal Fahtani, dalam jumpa pers di Jakarta yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube menyebut, setelah mengevaluasi pasca gempa, BMKG secara resmi mencabut waspada bahaya tsunami pada pukul 10.15.50 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 20 aktivitas gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo 3,9 sampai 6,7 dan gempa dirasakan berjumlah 2 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi di beberapa wilayah yang terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 10.15.51 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini BMKG terus memantau aktivitas gempa susulan yang terjadi dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, tim SAR, BPBD, dan segenap TNI Polri yang terlibat sebagai tim siaga bencana di daerah masing-masing. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu di @info_bmkg, di website bmkg.go.id, serta melalui mobil apps info BMKG.
1: Dikatakan gempa tersebut terdeteksi adanya kenaikan muka air laut atau tsunami skala mikro di sejumlah titik, salah satunya di Palele, Kabupaten Buol, yang terdeteksi pada pukul 7.34 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 8.34 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian tsunami sekitar 45 cm.
2: Selanjutnya pukul 7.34 waktu Indonesia bagian Barat, ketinggian 45 cm di Palele, Sulawesi Tengah. Selanjutnya pukul 7.39 waktu Indonesia bagian Barat, ketinggian 32 cm di Tanjung Sidupa, Sulawesi Utara.
1: Seperti diberitakan, peringatan dini tsunami sempat membuat masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Buol panik, apalagi di pantai Kabupaten Buol air sempat terpantau naik. Dengan dicabutnya peringatan dini tsunami, masyarakat kembali tenang namun tetap waspada dan selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang pasca gempa bumi yang melanda wilayah selatan Filipina. Berdasarkan pantauan terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, peringatan dini tsunami untuk wilayah Kabupaten Buol kini resmi dicabut. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Reynaldi berikut ini.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, menyampaikan hal tersebut langsung dari ruang kendali informasi yang terintegrasi dengan sistem penerimaan peringatan dini BMKG. Melalui keterangan resminya yang merujuk pada data pemantauan alat tersebut, ia menjelaskan bahwa wilayah gempa dengan status peringatan tsunami 725 kini telah melewati waktu krusial 837, sehingga imbauan atau peringatan tsunami dari BMKG telah resmi dicabut dan Kabupaten Buol dinyatakan berada dalam kondisi yang aman serta terkendali. Ia menegaskan bahwa melalui pemantauan intensif menggunakan perangkat Warning Receiver System atau WRS milik BMKG yang ada di kantor BPBD Kabupaten Buol, kondisi di Kabupaten Buol dipastikan aman dan terkendali dari dampak gempa maupun potensi tsunami.
4: Saya kepada Badan Bencana Kabupaten Buol, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika, untuk wilayah gempa peringatan tsunami 725 saat ini sudah melewati dari 837, olehnya itu himbauan untuk tsunami sudah dicabut, olehnya itu insya Allah kabupaten kita aman dari gempa atau tsunami.
3: Kalak BPBD Buol mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah. Ia menekankan kepada jajaran pemerintah desa untuk terus memperkuat kesiapsiagaan, memastikan jalur-jalur evakuasi dalam kondisi baik, serta mengedukasi warga mengenai langkah evakuasi mandiri demi keselamatan bersama.
4: Namun, hal ini juga saya menghimbau kita tetap waspada, ikuti himbauan pemerintah. Kemudian desa-desa harus memperkuat bagaimana jalur-jalur evakuasi diperbaiki, kemudian evakuasi mandiri, sehingga insya Allah kita selamat.
3: Di akhir penyampaiannya, BPBD Kabupaten Buol bersama instansi terkait menyuarakan komitmen mereka dengan jargon keselamatan, salam tangguh, salam kemanusiaan, sebagai bentuk kesiapan dalam menjaga dan melayani masyarakat dari potensi bencana.
0: Suasana belajar mengajar di lingkungan madrasah di Kabupaten Buol mendadak mencekam dikarenakan dampak dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah sekitar. Ribuan siswa dari belasan kelas dilaporkan langsung berhamburan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka sebelum dipulangkan pihak madrasah. Renaldi kembali menurunkan liputannya.
3: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Buol, Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berserang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam status siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
5: 8 sekolah ini langsung tahambur anak-anak keluar. Semua tetap pore. Nah, dalam beberapa detik, kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu, saya langsung mengambil kesimpulan, siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA, grup, dan dibel orang tuanya. Alhamdulillah, hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua jemput, responnya luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
3: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Sanawiyah MTs Negeri 1 Biau, Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai, sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
6: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdatangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan mau WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Insya Allah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insya Allah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
3: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
0: Saudara, meskipun sejumlah dapur SPPG di wilayah Kabupaten Toli-Toli berhenti beroperasi sementara waktu, namun 9 SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Buol hingga saat ini masih beroperasi melayani ribuan siswa penerima MBG. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
7: Saudara, Meski sejumlah dapur SPPG di wilayah Kabupaten Tolu Toli berhenti beroperasi sementara waktu, namun 9 SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Buol hingga saat ini masih beroperasi melayani ribuan siswa penerima MBG yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Buol. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Buol, Tuho Nisman Laia, saat wawancara RRI mengungkapkan, untuk wilayah Kabupaten Buol ada 7 dapur SPPG yang melayani siswa di sejumlah kecamatan di daerah ini, termasuk dapur SPPG yang pernah diberhentikan operasionalnya karena tidak memiliki instalasi pembuangan air limbah atau IPAL. Saat ini telah beroperasi kembali melayani siswa, namun dari 9 total SPPG yang ada di Kabupaten Buol, sebanyak 7 SPPG telah beroperasi, di mana SPPG yang dalam proses perbaikan berada di Kecamatan Biau serta Bunobogo. Proses perbaikan dilakukan dengan mengganti gedung dan perbaikan tata layout hingga perbaikan yang direkomendasikan oleh pengawas.
8: Sampai hari ini masih operasi, tetap beroperasi. Ya, kalau Buol masih berjalan. Harapannya memang kita setelah lama tersuspend kemarin, harapannya bisa ya dengan kejadian kemarin bisa lebih evaluasi tentunya, dan dalam operasional kali ini bisa lebih mematangkan produksi MBG-nya, bisa lebih bagus kualitasnya.
7: Sementara itu Kepala SPPG Galang Ginunggung Supriyadi Jamaluddin saat diwawancara RRI mengakui meski hari Jumat dan Sabtu atau tanggal 5 dan 6 Juni pihaknya beroperasi dan menyalurkan MBG kepada sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Galang, namun hari ini tanggal 8 Juni 2026 pihaknya tidak menyalurkan MBG ke sekolah penerima karena dana yang dimiliki tidak mencukupi sehingga harus menunda penyaluran. Namun diupayakan penyaluran akan kembali dilakukan oleh SPPG Galang Ginunggung besok setelah dana yang dibutuhkan masuk ke rekening. Untuk SPPG Galang Ginunggung, jumlah sekolah yang dilayani sebanyak 18 sekolah dan 2 posyandu.
9: Ada yang sudah masuk dananya, seperti Leonardo kan yang 2 dapurnya di sini tuh, yang di Lalus dengan yang di Lakatan itu sudah masuk dananya hari Sabtu, jadi dorong operasi hari ini. Dorong kan 2 hari kemarin tidak beroperasi tuh, hari Jumat dengan Sabtu beroperasi saya Pak, alhamdulillah masih cukup di dana, tapi insya Allah ini sebentar ini masuk sudah, insya Allah besok beroperasi sudah itu.
7: Untuk itu dirinya berharap dana operasional yang dibutuhkan segera masuk ke rekening, sehingga penyaluran makan bergizi gratis MBG kepada 18 sekolah dan 2 posyandu di wilayah Kecamatan Galang segera dilakukan, guna peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang memiliki 14 desa tersebut.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Harga cabai rawit di Pasar Susumbolan, Kabupaten Toli Toli mengalami penurunan pada Senin 8 Juni 2026 yang sebelumnya sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Martina melaporkan.
11: Terkait harga cabai terkini di Pasar Susumbolan, salah seorang pedagang di Pasar Susumbolan, Sumarni, saat ditemui RRI mengatakan harga cabai rawit saat ini berada di angka Rp90.000 per kilogram, yang sebelumnya sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Penurunan harga cabai rawit ini dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar dalam beberapa hari terakhir. Melimpahnya stok dari petani dan pemasok membuat harga jual di tingkat pedagang kembali berangsur normal. Meski demikian, sebagian besar masyarakat masih memilih membeli cabai dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhan harian.
12: Harga cabai 1 kilo untuk sementara Rp90. Kemarin sempat naik Rp110. Sedikit sudah ada penurunan hari ini. Begini berarti banyak masuk toh. Ya sudah banyak masuk, jadi di situ sedikit sudah agak reda lah harga. Yang banyak kan hanya beli per liter.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli Toli, Hairudin, saat dikonfirmasi RRI terkait perkembangan harga komoditas cabai mengatakan, pihaknya terus aktif dan intens melakukan pemantauan harga di Pasar Susumbolan, termasuk harga cabai rawit yang menjadi salah satu komoditas pangan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, harga cabai rawit di Pasar Susumbolan saat ini turun menjadi Rp90.000 per kilogram.
13: Kalau kami amati dan kami pantau di Pasar Susumbolan itu, pasokan memang lebih banyak dari luar, seperti Gorontalo, Parigi, dan Buol. Sehingga dinas perdagangan, kami pantau juga tadi pagi, Bu, memang harga cabai itu sudah di kisaran Rp90.000. per kilogram.
11: Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli Toli menghimbau para pedagang di pasar tradisional untuk menjual kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
0: Saudara Polres Tolitoli dan Buol mengingatkan orang tua agar tidak memberikan atau mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Laporan selengkapnya disampaikan Datra Hasan berikut ini.
14: Kasat Lantas Polres Tolitoli Ibtu Suparjan mengingatkan orang tua agar tidak memberikan atau mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan pengendara usia anak. Menurutnya, anak di bawah umur belum memiliki kematangan emosi dan kemampuan mengambil keputusan yang cukup saat berada di jalan raya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Ia menjelaskan keselamatan berkendara tidak hanya bergantung pada kemampuan mengoperasikan kendaraan, tetapi juga pada kesiapan mental dan kedisiplinan.
15: Itu kenapa kita tidak berikan izin, karena mereka itu masih labil, belum bisa mengambil keputusan saat terjadi sesuatu yang urgensi. Itulah yang membuat banyak terjadi kecelakaan. Sesuai data bulan April, dari 101 angka kecelakaan di Sulawesi Tengah, dari anak-anak di bawah umur, pelajar, itu fatalitasnya. Dari 33 itu, 20 itu meninggal dunia.
14: Sementara itu, Kanit Kamsel Aibda Amiruddin Rawang mengatakan, Polres Buol juga mengingatkan orang tua untuk tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum memenuhi syarat usia untuk berkendara.
16: Mengedepankan kegiatan preventif dan represif. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buol berharap dengan adanya operasi empat nanti, untuk kepatuhan masyarakat tentang tertib berlalu lintas masih tinggi.
14: Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Peran keluarga dinilai sangat penting dalam membentuk perilaku tertib berlalu lintas sejak dini guna menekan angka kecelakaan di jalan raya.
0: Program RPL UNTAD sangat memungkinkan untuk mengakomodir para calon mahasiswa yang bekerja di sektor informal. Laporan selengkapnya bersama reporter Alfiansyah berikut ini.
17: Koordinator Rekognisi Pembelajaran Lampau RPL Universitas Tadulako Untad Palu, Dr. Nur Sehang menegaskan bahwa program LPR terbuka bagi seluruh pekerja, baik yang berada di sektor formal maupun informal. Menurutnya program ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang memiliki pengalaman kerja atau usaha untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ia menjelaskan pada gelombang pertama pelaksanaan RPL, peserta yang diterima berasal dari jalur reguler dan tidak terpusat di Kabupaten Buol seperti pelaksanaan saat ini. Meski demikian, prinsip penerimaan peserta tetap mengakomodasi berbagai latar belakang pekerjaan selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dr. Nur Seang mencontohkan salah satu mahasiswa yang melanjutkan studi pada program studi ekonomi manajemen. Mahasiswa tersebut tidak bekerja pada sektor formal namun memiliki usaha sendiri.
18: Makanya RPL itu diperuntukkan bagi masyarakat yang punya pengalaman formal, non-formal, informal. Nah, gelombang 1 itu yang reguler, bukan tersentral seperti ini di Buol ya. Jadi gelombang 1 itu ada mahasiswa kami melanjutkan ke ekonomi manajemen. Dia tidak bekerja, tetapi dia memiliki usaha toko. Saya bilang, jelaskan, deskripsikan pekerjaan apa saja yang dilakukan yang berhubungan dengan prodi.
17: Selain itu, ia juga menceritakan pengalaman mahasiswa program studi teknik sipil yang berprofesi sebagai kontraktor. Menurutnya, status sebagai pelaku usaha atau pekerja mandiri tidak menjadi kendala untuk mengikuti program RPL selama yang bersangkutan memiliki dokumen usaha yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
18: Yang kedua, ada ke teknik sipil. Dia kontraktor. Oh ya, apa-apa. Jadi Bapak deskripsikan pekerjaannya apa, Bapak tanda tangan, dimaterai, kemudian Bapak masukkan izin usaha itu sebagai kontraktor. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat bisa sekali. Nah, karena kita kan bisa paksa kan, harus di pemerintahan ya. Jadi RPL ini sangat mengakomodir yang seperti itu.
17: Ia menilai pemahaman bahwa RPL hanya diperuntukkan bagi pegawai pemerintahan atau pekerja sektor formal merupakan anggapan yang keliru. Program ini justru hadir untuk memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif pada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi sesuai ketentuan. Dengan semakin banyaknya peserta dari berbagai latar belakang, program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas dan merata.
0: Saudara, kita ke informasi dari dunia olahraga. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Tolitoli optimis 4 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah PPDA tingkat Sulawesi Tengah mampu meraih prestasi.
19: Saudara, rasa optimisme tersebut dikemukakan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Spora Kabupaten Tolitoli PIBN Kurubu terkait kesiapan kontingen Popda Tolitoli pada perhelatan Popda Sulawesi Tengah 2026 di Kota Berkabul Agustus nanti. Menurutnya, dari 4 cabang olahraga yang dipertandingkan masing-masing sepak bola, bola voli, sepak takraw dan bola basket semuanya berpeluang dalam meraih prestasi. Hal ini juga menjadi target utama dalam ajang olahraga tingkat pelajar se-Sulawesi Tengah di tahun 2026 ini. Ia mengatakan untuk pembinaan atlet pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke masing-masing pengurus cabang olahraga, di mana Dispora hanya menyediakan penganggaran sehingga ia berharap kepada pengurus cabor yang akan dipertandingkan melakukan pembinaan sekaligus seleksi secara profesional.
20: Saya mempercayakan semuanya itu ke cabornya. Saya cuma tahu, saya siapkan ini, saya panggil kemarin kita rapat, anggarannya begini, saya buka semua, silakan diolah bagaimanapun caranya, gizinya juga harus terpenuhi, dan tadi sudah siapkan, adapun yang kurang tinggal di suite dari mana cabur masing-masing. Itu saya punya teknik dalam mengatur ini. Jadi semua saya percayakan ke cabor. Di Spora cuma tahu atlet itu dapat emas.
19: Sementara itu Ketua Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Kabupaten Tolitoli Salekani turut optimis terhadap atlet sepak bola yang akan menjadi wakil daerah di ajang Popda Sulteng di Kabupaten Buol tahun 2026. Melalui pembinaan serta seleksi yang ketat, atlet dari cabur sepak bola Tolitoli dinilai akan mampu meraih prestasi yang terbaik.
21: Tentunya Pak, kalau PSSI dilibatkan, tetap akan kami berupaya untuk bagaimana melakukan perekrutan secara merata di Kabupaten Tolitoli agar betul-betul atlet-atlet, khususnya adik-adik usia dini ini, mampu kemudian kita kembangkan bakatnya.
19: Dengan optimisme dari Dinas Pemuda Olahraga serta dukungan penuh dari masing-masing pengurus cabang olahraga, kontingen Kabupaten Tolitoli diharapkan mampu tampil maksimal dan bisa mengharumkan nama daerah pada ajang Popda Sulawesi Tengah 2026 di Kabupaten Buol.

Saudara, demikian Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Wahyuni Wahab mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike Bachtiar kembali menemani ruang dengar Anda semuanya. Apa kabarnya sore ini? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat walafiat ya pendengar. Tetap semangat dalam melakukan aktivitas dan tetap berbahagia bersama dengan keluarga tercinta. Di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, nanti saya buka via telepon ya untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami.

0: Baik, pendengar, kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya terima penelpon yang pertama untuk Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum, Mbak Mei, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Halo?
1: Halo, dengan Sumanti di Malangga.
0: Baik, Sumanti di Malangga. Sumanti mau dengar lagunya siapa, Sumanti?
1: Lagunya Nur Halima, Dewa Amor.
0: Dewa Amor. Oke, langsung dikasih ucapan untuk semua yang lagi mendengarkan.
1: Kirim buat Kak Fatima, Pak Hamid, ada Kak Adin, Kak Rahma, dan semua pendengar setiap Pro Satu tanpa terkecuali. Cepat selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Mbak Mei, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Amin. Di rumah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Sumanti di Malangga. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami pendengar yang ada di dalam kota Toli-Toli, juga yang berada di luar kota Toli-Toli. Di nomor telepon 0853-4383-1230, 0821-9483-0965 ya. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Pak Yasil di Lampasio.
0: Halo Pak Yasil. Pak Yasil mau ditemani lagu dangdutnya siapa, Pak Yasil?
2: Tamu tak diundang.
0: Tamu tak diundang. Mau kirim-kirim salam, silakan.
2: Iya, kepada seluruh pendengar tanpa terkecuali dimanapun dia berada, dengan ucapan ya, marilah kita persat bidang persatuan di udara melalui RRI Toli-Toli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil sudah ikut bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda yang juga ingin ikut bergabung, silahkan pendengar bersama saya, Mei Kebahtian. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dilupa Ibu Nur Aini di KB.
0: Ibu Nur Aini, tadi padahal saya ada ingat-ingat ini, soalnya sebulan tak jumpa di udara ini Ibu Nur Aini ya. Jadi sudah mau hampir lupa ini. Ibu Nur Aini, di Kabetan Ibu Nur Aini ketika informasi soal waspada tsunami tadi bagaimana situasi di sana Ibu Nur Aini?
3: Aman di sini Mbak Mei.
0: Aman ya?
3: Iya, tidak ada kaset takut di sini, cuma di HP itu bikin kaset takut.
0: Jadi kalau yang di HP itu bikin takut ya?
3: Iya, semata-mata begitu. Kita di pinggir pantai
0: ini, Mbak Mei. Tapi situasi air lautnya tadi bagaimana kalau di Kabetan?
3: Seperti Mbak Mei bilang itu turun naik. Tapi kita tidak aneh, karena memang ini air konda Mbak Mei.
0: Oh.
3: Dia habis turun naik lagi turun lagi, memang begitu airnya karena konda.
0: Konda, oke deh. Iya. Baik, Ibu Nur Aini mau ditemani lagu dangdutnya siapa dulu ini, Ibu Nur Aini?
3: Mbak Mijo pilihkan dari Mansur S.
0: Mansur S ya. Oke, iya. Kirim-kirim salam silakan.
3: Kirim untuk semuanya saja Mbak Mijo yang lagi mendengarkan dangdut sekarang, semoga terhibur.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Mijo selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum Mbak Mijo.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nur Aini. Pendengar, kita dengarkan dua lagu dulu ya. Ada Nur Halima, Dewa Amor, dan Iis Dahlia, Tamu Tak Diundang.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita, Ibu Eli.
1: Iya.
0: Ibu Eli, mau ditemani lagunya siapa ini Ibu Eli?
1: Lagunya Arita Sugiarto, Cup Cup.
0: Hah?
1: Cup Cup.
0: Cup Cup?
1: Iya, Cup Cup.
0: Oke, saya cari dulu ya. Langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Buat pendengar tempat dekat di mana saja berada, ada Fatima, ada Nuraini, dan semua-semua tempat terkecuali mana saja berada, Adin juga, Irman juga, untuk Mbak Mei, selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Eli juga sehat-sehat bersama keluarga ya. Dan pendengar, tentunya kita sama-sama berdoa semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin. Saya lanjut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita, Mbak Mei. Selamat bakuda, paminal aidin wal faizin.
0: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Sama-sama.
0: Bunda Ama ini ya?
1: Iya, pastinya. Okay.
0: Bunda Ama, mau dengar lagunya siapa Bunda?
1: Senyum dan Hatimu buat Mbak Meite.
0: Oke deh, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Buat semua tempat terkecuali Mbak Mei, terutama buat Mbak Mei bersama Lila di rumah, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke Mbak Mei, Assalamualaikum, Dangdut Adalah Kita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda Ama. Sehat-sehat, bahagia juga bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Amin. Pendengar yang berada di luar kota Toli-Toli, yang ada di Kabupaten Parigi Mautong, di Buol, di Kalimantan, bahkan dimanapun siaran kami dapat didengarkan ya. Anda yang mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Kita di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Mei, Pro Dangdut Adalah Kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lengkap kok itu salam. Apa tuh askum-askum itu? Assalamualaikum. Apa ini? Berarti itu doanya itu setengah-setengah kemarin nih.
2: Jadi lama-lama kena caliawan.
0: Oh kasihan, kasih obat kuah.
2: Tidak minum pagi-pagi.
0: Begitu kalau so tete-tete itu Lois. Oke Lois, mau dengar lagunya siapa ini Lois?
2: Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
2: Cinta Sampai Di Sini.
0: Cinta Sampai Di Sini. Dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Untuk semuanya, salam kompak selalu, penuh persahabatan, tempat terkecuali. Untuk Mbak Meike, doa terbaik. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Lois. Kita dengarkan dua lagu ya, pendengar. Mansur S yang saya pilihkan tadi untuk Ibu Nuraini, Gadis Pantura, dan juga ada Rita Sugiarto, Cup Cup.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Maike, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan Mbak Maike.
0: Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Bunda Rahma mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Mansur Kerudung Kepalsuan.
0: Kerudung Kepalsuan?
1: Kepalsuan, iya, Mansur E.
0: Oke, saya cari langsung dikirim-kirim untuk semua yang lagi mendengarkan.
1: Kirim, ada yang di Toli-Toli, ada yang di mall sana, ada yang di Perimotong, dan semua anggota kita terkecuali. Cepatnya selamat sore, buat Mbak Meika saya selalu bersama keluarga
0: di sini, di rumah. Ya, Bunda Rahma di sini ya. Mansur S, Kerudung Cinta.
1: Kerudung Cinta? Kalau Kerudung Kepalsu.
0: Coba saya cari lagi ya. Oke, lanjut kirim-kirimnya.
1: Ya, itu aja Mbak Meike. Buat Mbak Meike, saya selalu bersama si kecilnya di rumah. Assalamualaikum Mbak Meike.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Rahma di Lakatan.

0: Oke, saya lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Mei dan Duta Dala kita.
0: Waalaikumsalam dengan Mbak Masni ya.
1: Ya, Mbak Mei.
0: Oke deh, Mbak Masni mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Tuti Bowo No Comment.
0: Tuti Wibowo No Comment. Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Hanya ada Rahma, ada juga Shirley, ada juga Bunda Ama. Buat Mbak Mei, selamat bertugas sebagai sama keluarga. Makasih Mbak Mei, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Masni sudah ikut bergabung juga ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda yang juga pengen ikut bergabung silakan 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Bersama saya Mei Kebahtiar yang menemani Anda untuk sore hari ini. Kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, apa kabar juga Anda yang baru saja satu hati mendengarkan Pro 1, selamat sore. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Baik, kita dengarkan lagi dua lagu ya. Satu lagu. Kerudung Kepalsuan yang di-request tadi sama Bunda Rahma di Lakatan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami di Pro Dangdut, terima kasih kami ucapkan. Dan untuk semuanya, semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah dipilih oleh pendengar setia Pro 1 RRI Toli Toli. Terima kasih untuk Mbak Sumanti di Malangga, Pak Yasil di Lampasio, ada Ibu Nur Aini di Kabetan, ada juga Ibu Eli di Dondo, Bunda Ama di Lemba, Lois di Malosong, Bunda Rahma di Lakatan, dan juga tadi Mbak Masni. Baik pendengar, pukul 15:57 waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, gak gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baby, take it or leave it, but I know you won't leave it, 'cause I know that you need it.

0: Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli terus menemani Anda. Dan untuk sore ini cuaca kota Toli Toli lagi diguyur hujan, insya Allah hujan berkah ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pukul 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, apa kabar Anda yang saat ini mungkin sudah kembali ke rumah setelah melakukan aktivitasnya di instansi pemerintah maupun swasta. Kembali berkumpul bersama keluarga, sehat selalu dan berbahagia selalu.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
3: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
2: Alah, memang capek.

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja. PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id, garing ID, garing about, garis datar Panin, garing karir. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email career@panin.co.id. Jadi pendengar, jika Anda menemukan informasi tentang tautan lowongan kerja Bank Panin 2026, ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.
1: ...17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa.

Baik, pendengar, kita ke informasi lain. Kita masih di cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi mulai dari koki, asisten, dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional BGN dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Hairul Hidayat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Baik pendengar, informasi tentang tautan pendaftaran lowongan kerja untuk program MBG 2026 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Dari RRI Kendari, Balai Wilayah Sungai BBS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu tuntas di tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.

0: yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
1: Kurang lebih ketinggian kurang lebih 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700 meter. Kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu. Sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
0: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
2: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Ampana bersama Yuni Syafira. Selamat sore Yuni.
3: Baik, selamat sore.
2: Ya, Yuni, informasi dari RRI Ampana silahkan.
3: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Rutan Poso gagalkan upaya penyelundupan diduga sabu melalui botol sampo. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo dan hendak masuk melalui layanan penitipan barang pada Jumat 5 Juni 2026. Upaya penyelundupan tersebut terungkap saat petugas pelayanan pintu utama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam botol sampo. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan Kelas 2P Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pembongkaran, petugas menemukan satu paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Kepala Rutan Kelas 2P Poso Nasir mengatakan, barang bukti tersebut selanjutnya diamankan dan pihaknya segera berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso untuk penanganan lebih lanjut.
5: Upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Poso berhasil digagalkan oleh petugas. Peristiwa ini terungkap sekitar pukul 11.58 WITA ketika petugas pelayanan pintu utama P2U melaksanakan pemeriksaan barang titipan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam sebuah botol sampo. Kebersalahan ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Rutan Poso menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Hal ini juga menjadi implementasi nyata dari ikrar dan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas, zona haliner, handphone, penguatan liar, dan narkoba yang telah kami deklarasikan.
4: Ia menambahkan seluruh jajaran Rutan Poso akan terus memperkuat deteksi dini, meningkatkan pengawasan terhadap layanan kunjungan maupun penitipan barang, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga telah mengamankan seorang warga binaan yang diduga terkait dengan upaya penyelundupan tersebut untuk dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kondisi rutan kelas 2B Poso tetap aman dan kondusif. Sementara itu, proses penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
2: Terima kasih dari RRI Ampana bersama Yuni Safira. Ya, pendengar dan juga pemirsa dari RRI Ampana, kita menuju ke RRI Bone bersama Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana ya kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, Kendari hujan. Bone aman?
6: Sama hujan juga.
2: Oke. Baik, informasi dari Bone, Eni silakan.
6: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menilai program sekolah model beramal dapat menjadi solusi pemerataan jumlah siswa. Selengkapnya dilaporkan Ayu Nianindiati.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terus mendorong pemerataan jumlah peserta didik baru di seluruh sekolah melalui program sekolah model beramal atau akronim dari berkarakter, maju, dan unggul. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Bone Edi Saputra Syah mengatakan program tersebut diharapkan mampu menghilangkan anggapan adanya sekolah favorit sehingga masyarakat tidak lagi harus menyekolahkan anaknya jauh dari tempat tinggal hanya karena mengejar sekolah tertentu. Menurutnya, jika kualitas fasilitas, tenaga pendidik, dan mutu pembelajaran di setiap sekolah semakin merata, maka siswa akan lebih memilih bersekolah di wilayah terdekat, sehingga ketimpangan jumlah siswa antar sekolah dapat diminimalkan.
8: Nah, tapi kami berharap dengan adanya kemarin peluncuran sekolah model beramal, ini menjadi pemantik di semua kecamatan untuk mengejar sekolah model beramal, supaya pemerataan dari sisi fasilitas, dari sisi kriteria guru, nah ini yang harus kita kejar supaya mereka semua sama, jadi dia tidak memilih lagi kemana dia mau bersekolah. Ya, padahal sebenarnya kalau kita branding semua sekolah ini menjadi sekolah yang baik, maka saya rasa tidak ada lagi pilihan-pilihan lain untuk tidak bersekolah di dekat rumah masing-masing.
7: Sekadar diketahui, pemerintah Kabupaten Bone sebelumnya telah meluncurkan program sekolah model beramal sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kecamatan. Pada tahap awal, program tersebut menargetkan 33 sekolah dasar dan sejumlah SMP sebagai percontohan, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, fasilitas, serta prestasi peserta didik agar tidak lagi muncul dikotomi sekolah favorit atau non-favorit.
6: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Sofi.
2: Terima kasih Eni Adnan langsung dari RRI Bone. Dari Bone selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama Siti Hardianti. Selamat sore Yanti.
9: Selamat sore rekan Sofi.
2: Informasi dari RRI Bau-Bau.
9: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau selama operasi Patuh Anoa, Satlantas Polres Bau-Bau. Bakal tindak tegas pengendara di bawah umur dan knalpot racing hingga balapan liar. Informasi terkait hal itu dilaporkan oleh Ode Nurliani.
10: Satlantas Polres Bau-Bau akan menggelar operasi Patuh Anoa selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Satlantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin mengatakan, operasi Patuh Anoa 2026 merupakan tindak lanjut dari instruksi Korlantas Polri yang difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara di jalan raya. Tujuan operasi ini kata kasat untuk meningkatkan kedisiplinan para pengendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban, baik luka berat maupun meninggal dunia, serta mendorong para pengguna jalan untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Ia menyebutkan, yang menjadi sasaran utama operasi ini seperti penggunaan knalpot brong, melawan arus, kendaraan overdimension atau overload, berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, serta balap liar. Menurut Burhanuddin, pengendara di bawah umur masih menjadi perhatian karena kerap ditemukan berkendara terutama saat jam sekolah.
11: Yang paling parah juga, paling rawan yaitu berkendara dipengaruhi dengan alkohol. Kemudian fenomena juga sering terjadi itu terkait masalah pengendara di bawah umur. Nah, ugal-ugalan termasuk balap liar. Balap liar itu menjadi atensi pimpinan. Atensi pimpinan dalam hal ini Bapak Dirlantas maupun Pak Kapolto.
10: Kasat menjelaskan sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error seperti tidak tertibur lalu lintas dan berkendara meski belum cukup umur. Dalam pelaksanaannya, Operasi Batu Anu ada 26 mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum, serta juga akan melakukan penindakan melalui tilang manual dan tilang elektronik menggunakan perangkat handheld. Khusus pelanggaran menggunakan knalpot brong, kendaraan yang ditahan hanya dapat diambil setelah pemilik mengikuti proses persidangan dan menggantikan knalpot sesuai dengan standar. Melalui operasi ini, Polres Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Bau-Bau. Wadi Nuliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
9: Demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Kendari.
2: Terima kasih untuk RRI Bau-Bau bersama tim sudah hadirkan informasi bersama rekan Siti Nur Hardianti. Dari RRI Bau-Bau kita menuju ke RRI Palu bersama Maria Ima Culata. Selamat sore, Irma.
12: Ya, selamat sore, Sofi.
2: Ya, ke informasi dari RRI Palu, silakan.
12: Baik, terima kasih. Dari Palu, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rambu lalu lintas untuk menunjang penerapan skema arus lalu lintas baru di Jembatan Palu 1 dan 3. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
13: Selama pelaksanaan uji coba pembukaan dua jalur di Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas baru untuk masyarakat. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu Yani Sofyan Tibo menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah penyesuaian rambu lalu lintas berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan menjelang penerapan rekayasa lalu lintas baru tersebut. Ia menyebut beberapa rambu lalu lintas baru telah dipasang untuk membantu pengendara memahami perubahan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan. Hal itu dilakukan sebagai respons masih adanya masyarakat yang belum mengetahui perubahan pola lalu lintas yang mulai diterapkan. Karena sebelumnya sejumlah kawasan tersebut masih menggunakan sistem satu arah.
14: Ternyata ada beberapa perubahan termasuk tambahan itu kayak seperti di Jalan Patimura itu papan tambahan kita ganti, semua kendaraan itu bisa belok kiri langsung. Kemudian di Pramuka yang tadinya ada rambu perboden untuk satu arah kita buka. Itu kemudian di Patung Kuda kita pindahkan posisi perboden yang agak ke dalam supaya bisa terlihat oleh pengguna jalan, masyarakat. Itu kita pindahkan, kemudian ada beberapa tambahan rambu seperti rambu perintah di Jalan Undata 2 karena disitu ada penyempitan, termasuk di Jalan Diponegoro akan ditambahkan khusus kendaraan bisa dilukir langsung.
13: Ya, dimenegaskan di Sub Kota Palu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi bertahap terhadap penerapan skema baru arus lalu lintas tersebut. Melalui penerapan skema arus lalu lintas baru ini, diharapkan mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.
12: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi di masa maju untuk edisi hari ini. Kami bertugas, saya Maria Ima Culata bersama Anjar Kurniawan. Ucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi.
2: Terima kasih rekan-rekan di RRI Palu bersama Maria Ima Culata.
15: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Masih bersama RRI Kendari dalam sajian informasi berita gemas Saripati Maju, pendengar dan juga pemirsa. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama Mega Pika. Assalamualaikum, Mega Pika.
16: Baik, selamat sore rekan Sofi.
2: Ya, informasi dari RRI Mamuju, Mega silakan.
16: Baik, Brigjen kami hadirkan untuk Anda wawancara bersama Sekda Sulawesi Barat Junda Mana terkait dengan rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Informasi ini disampaikan Marhadi Umar.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana terkait rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.
18: Ya, rapat koordinasi hari ini adalah tindak lanjut ya dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim dari PT SMI ya terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang kita rencanakan dan kita merencanakan pinjaman dari SMI. Ya, kenapa kita melakukan pinjaman? Karena memang kebutuhan infrastruktur kita ini masih sangat penting. Tapi di sisi lain memang kita mengalami keterbatasan fiskal dengan pemotongan dana transfer yang sebesar 330 miliar untuk tahun 2026 ini. Oleh sebab itu kita ingin melakukan pinjaman. Dan ini prosesnya sudah sejak November dan juga sudah disepakati bersama-sama DPRD ya bahwa kita untuk belanja di tahun 2026 ini kita membutuhkan pinjaman ya sebesar kurang lebih sekitar 200 miliar. Nah, kita tadi berharap ya hasil peninjauan lapangan tadi sudah disampaikan dia hanya meminta dokumen-dokumen. Misalnya jalan itu asetnya, mana dokumen asetnya, kemudian amdalnya, kemudian apakah dia beririsan dengan kawasan hutan dan lain sebagainya, itu persyaratan-persyaratan termasuk berkaitan dengan perhitungan-perhitungan administrasi berkaitan dengan keuangan. Ya, saya berharap tadi sama tim hari ini kita selesaikan, jadi saya minta apa yang ditemukan di lapangan segera dikonfirmasi, yang bisa dijawab selesai, yang membutuhkan dokumen disiapkan, dan saya minta tidak lama harus kita selesai di satu minggu ini. Saya tadi minta juga sama teman-teman dari PT SMI untuk dilaporkan ke pusat, ke induknya bahwa Sulbar ini sangat membutuhkan. Ya, tapi kalau lewat tenggat waktunya juga menjadi sia-sia, kita meminjam kemudian kita tidak bisa laksanakan. Ini kan sudah bulan Juni. Kami berharap bulan Juli sudah bisa cair agar proses tender dan lain sebagainya itu sudah bisa kita laksanakan karena sudah ada kepastian. Kita takut kita sudah melakukan tender, kemudian ada pemenang, kemudian anggarannya tidak ada. Ya, sehingga kita menunggu kepastian dulu, ada anggarannya, transfernya, baru kita melakukan tender. Karena ini bulan Juli, bulan Juni kita harap bulan Juli selesai. Karena itu 40 hari prosesnya, masalah tendernya. Kemudian butuh pekerjaan sekitar 3-4 bulan. Nah, ini yang kita, sehingga mudah-mudahan tadi saya minta kita kooperatif kerjasama ya, apa yang bisa kita segera siapkan kita siapkan, kalau memang tidak bisa kita tunda satu minggu ke depan untuk bisa melengkapi, dan kami juga berharap dukungan dari PT SMI. Iya harus rampung karena pembiayaan di tahun ini gitu. Tidak bisa menyeberang ya, kalau menyeberang berarti kita menyeberang lagi masalah, tapi kita tidak berharap itu, kita harap tuntas. Sehingga tadi kita berharap kebijakan dari PT SMI, nah, tapi mereka bilang kami ini tim juga, ya sudah tolong dilaporkan ke tim pusat ya untuk merealisasi lebih cepat ya.
17: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Ujung. Kita kembali ke Rekan Sofi di Kendari.
2: Terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju bersama Mega Pika. Dari RRI Mamuju, pendengar kita menuju ke RRI Toli. Toli, di sana ada Meike Bahtiar. Selamat sore, Meike. Ya, selamat sore rekan Sofi. Baik, informasi dari RRI Toli-Toli sore hari ini, silakan.
9: Baik, terima kasih.
2: Pendengar, informasi dari kota Cengkeh.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang pasca gempa bumi yang melanda wilayah selatan Filipina. Berdasarkan pantauan terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, peringatan dini tsunami untuk wilayah Kabupaten Buol kini resmi dicabut. Renaldi melaporkan.
19: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Buol Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berselang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam status siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
20: 8 sekolah ini langsung tahamur alam dibuat, semua tetap boleh. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA guru dan dibel orang tuanya. Alhamdulillah, hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua jemput respon yang luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
19: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau, Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketika kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai, sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
21: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdaya tangan. Tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan WA, Bu, gimana Bu, anak-anak aman? Alhamdulillah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, ini kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insyaallah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
19: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
2: Iya, baik. Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Terima kasih, Maya Kebahtia, dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli. Saudara pendengar dan juga pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gemah Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Selamat sore, assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Irsan, langsung informasinya dari RRI Makassar.
22: Baik, fiturnas dari RRI Makassar, pengelola asrama haji Sudiang Embarkasi Makassar memberdayakan UMKM pada musim pemberangkatan ibadah haji. Disampaikan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
23: Santri jemaah haji masuk asrama haji Sudiang Makassar setiap musim pemberangkatan dan pulangan jemaah haji. Pengelola asrama haji Sudiang Makassar melalui koperasi unit pelaksana teknis UPT memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berjualan di area pelataran parkir asrama haji Sudiang. Setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji karena berpotensi jualan mereka dibeli jemaah haji berbagai kebutuhan. Koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar bekerja sama dengan sekitar 20 UMKM untuk berjualan di dalam area Asrama Haji Sudiang pada musim haji 1447 Hijriah. Ketua Tim Pelaksana Kemenhaj Sulsel Haji Sakir Mok mengatakan, koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar memberikan kesempatan UMKM untuk berjualan di area Asrama Haji. Mengingat jumlah jemaah haji Embarkasi Makassar mencapai lebih dari 16.000 jemaah yang diberangkatkan dan dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji, dapat berbelanja pada pedagang yang ada di Asrama Haji Sudiang. Berbagai jenis jualan pedagang yang diberdayakan baik oleh-oleh jemaah haji maupun pakaian gamis dan keperluan kelengkapan ibadah haji lainnya.
24: Mereka terusim haji dan pemulang musim haji tahun ini, bagaimana pemberdayaan UMKM?
25: Tahun ini kami berdayakan ada sekitar 20-an
0: UMKM yang memang langsung dikoordinasi oleh Kongres Asrama Haji Makassar. Dan adapun itu, ini sudah dari tahun 2016 semenjak Asrama Haji ini berdiri. Setiap tahun itu kami berdayakan warga-warga sekitar Asrama Haji untuk menjalankan UMKM-nya di Asrama Haji ini.
24: Artinya mereka ini memiliki peluang untuk menghasilkan omset di khusus untuk musimnya?
0: Iya, betul. Mereka di tiap tahun bekerja sama dengan koperasi untuk menghasilkan omset untuk menyukseskan musim haji.
1: Salah seorang penjual, Ibu Mariama, yang diberikan kesempatan pihak Asrama Haji Sudiang untuk menjual kebutuhan kelengkapan jemaah haji dan pakaian muslim lainnya serta aksesoris muslimah, salah satu pedagang yang dipercaya pihak UPT Asrama Haji Sudiang untuk berjualan. Ibu Mariama yang sehari-harinya membuka usaha toko kelengkapan muslim dan aksesoris di Batangase Kabupaten Maros juga dapat memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji Sudiang Makassar dari jemaah haji, pembeli yang transit di Asrama Haji dan keluarganya yang mengantar dan menjemput jemaah haji di Asrama Haji.
24: Setiap tahun, tapi ada untungnya ya, setiap tahun. Ini apalagi kalau niatnya itu ya. Mereka juga
1: salah satu lapak penjual kelengkapan muslim, toko Sukma yang juga sudah bertahun-tahun menjual di Asrama Haji Sudiang. Setiap penyelenggaraan ibadah haji juga berkesempatan memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji tahun ini. Alim pemilik toko mengungkapkan hanya menjual pada musim haji saja. Menjual pakaian muslim saat penyelenggaraan manasik di masjid-masjid hingga menjajakan jualannya di Asrama Haji setiap pemberangkatan dan pengulangan jemaah haji. Ali menyatakan penjualan barang dagangannya memberikan keuntungan setiap penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji.
24: Menjual di luar di mana, Pak?
3: Di khusus jemaah haji kalau ada jemaah haji.
24: Jadi ini musim jemaah haji baru kita menjual di sini, Pak? Menjual di sini, Pak. Omsetnya banyak kalau musim haji ya?
3: Ya begini, Pak.
1: Selain penjual pakaian kelengkapan muslim dan muslimah, aksesoris oleh-oleh jemaah haji, pedagang penjual campuran juga diberikan kesempatan pihak pengelola Asrama Haji Sudiang untuk berjualan. Rata-rata pedagang campuran yang bertempat tinggal di sekitar Asrama Haji Sudiang, mereka berkesempatan mendapat keuntungan saat jemaah haji transit di Asrama Haji, baik transit pada pemberangkatan maupun jemaah haji transit di Asrama Haji saat pengulangan dari Tanah Suci, khususnya jemaah haji dari daerah luar Sulawesi Selatan, yakni jemaah haji daerah Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, dan jemaah haji Sulawesi Barat.

0: Baik demikianlah rangkaian News Feature yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan-rekan di RRI Makassar bersama Irsan Saputra.

0: Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Gema Sari Pati Maju. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tolitoli, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian kami temani Anda dengan musik religi islami.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selanjutnya kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah Toli Toli, Buol, dan Parigi Motong.

Baik, pendengar masih dengan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi kita sudah dengarkan bersama lagu daerah Toli Toli. Dan selanjutnya, halo apa kabar untuk Anda yang berada di Kabupaten Buol semuanya. Selamat malam, selamat bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Salam paling bahagia selalu dari saya Meike Bahtiar. Untuk Pak Pasya di sana bersama Ibu Ida. Halo apa kabar Ibu Nila ya bersama keluarga tercinta. Untuk Ibu Titin bersama Om John. Ada juga Pak Tamrin Timumun ya. Dan juga ada Pak Ilham bersama Ibu Neti. Pokoknya semuanya pendengar setia RRI Buol yang ada di Kabupaten Buol. Selamat malam, selamat bersantai. Dan selanjutnya kita dengarkan bersama lagu daerah Buol.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sebuah lagu daerah Buol sudah menemani suasana malam Anda. Semoga terhibur khususnya untuk pendengar setia yang ada di Kabupaten Buol. Baik, selanjutnya saya akan menjumpai pendengar setia yang ada di Kabupaten Parigi Mautong semuanya. Selamat malam, selamat bersantai. Sebuah lagu daerah Parigi Mautong juga kami hadirkan untuk Anda.

0: Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program Masatu RRI Toli-Toli. Pukul 7 malam akhirnya tuntas sudah saya Meike Bachtiar menemani Anda pendengar. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Seliwati Daimanampa untuk Toli-Toli malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sin Patinama agak ke depan dia, dicuri di tengah jalan,
2: dilakukan cukup jauh berada di kotak penalti.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda untuk di malam hari ini, menemani Anda dalam rangkaian acara Toli-Toli malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini pendengar, edisi Senin 8 Juni 2026. Dan melalui kebersamaan Sally yang hadir menemani Anda malam ini, kita dengarkan musik berikut ini menemani Anda. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Punten Juminten.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada di serba-serbi Piala Dunia 2026, saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli. Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat dan Meksiko akan berlangsung pada 11 Juni 2026. Tinggal menghitung hari ya, pendengar, 3 hari lagi. Dan ini akan berlangsung hingga 19 Juli 2026 mendatang. Berbagai negara baik yang mempunyai prestasi mentereng di ajang tersebut seperti Brazil, Argentina, dan juga Jerman, ataupun juga yang merupakan debutan seperti Yordania, Uzbekistan, kemudian Curacao dan Cape Verde ini mengikuti pesta bola di dunia ini. Nah, total terdapat 48 negara yang menjadi peserta dan akan memperebutkan trofi prestisius itu dalam olahraga sepak bola. Dari sekian banyak negara, Belanda menjadi salah satu negara yang selalu dinantikan kiprahnya di Piala Dunia. Bagaimana tidak? Belanda merupakan negara yang menjadi gudang pesepak bola hebat dari setiap masanya. Mulai dari Johan Cruyff yang menjadi pelopor gaya permainan sepak bola total football sebagai identitas timnas Belanda. Dan kemudian masuk ke era trio Rangulit, di mana Marco van Basten dan juga Frank Rijkaard yang berhasil menjuarai Euro 1988. Lalu ada juga Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, dan juga Ronald Koeman yang menghiasi medio 90-an. Nah, tidak berhenti di situ saja ya, pendengar, di medio 2000 hingga 2010-an, Belanda juga punya nama seperti Wesley Sneijder, Arjen Robben, Robin van Persie, dan juga Robben. Kemudian ada Van Nistelrooy, maksud kami Nistelrooy, yang menghiasi tim negeri tulip tersebut. Bahkan yang terbaru masih aktif hingga sekarang, salah satu sosok back terbaik dunia yaitu Virgil van Dijk yang juga hadir dalam tubuh tim Belanda. Namun sayangnya ya, Belanda tak sekalipun pernah menjadi juara Piala Dunia. Nah, langkah mereka paling jauh itu selalu terhenti di pertandingan final, yaitu pada tahun 1974 dan 1978 dengan ikon mereka Johan Cruyff, yang terakhir pada tahun 2010 lalu bersama para pemain seperti Van Persie, Robben dan juga Sneijder. Ini 3 kali total mereka berlaga di final dan posisi runner-up lah yang selalu Belanda dapatkan. Nah, pendengar, oleh karenanya itu, Belanda ini sering kali diuji juara tanpa mahkota karena selalu gagal di partai puncak. Namun Belanda sebetulnya pernah meraih prestasi di kompetisi internasional, tepatnya pada gelaran Euro 1988. Gelar juara Euro yang direkuh Belanda pada tahun 1988 itu menjadi gelar pertama sekaligus terakhir bagi Belanda dalam turnamen besar sepak bola internasional. Lalu seperti apa kisah selanjutnya dari Belanda nih, pendengar? Sebentar akan kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya hadirkan di ruang dengar Anda musik selanjutnya, kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk kota Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Alhamdulillah, Aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
2: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kau bab pinjam di aplikasi begitu, bahaya tahu yang begitu.
1: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda leh dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
2: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
1: OJK? Apa itu OJK?
2: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
1: Oh, begitukah?
0: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi terkait dengan sejarah dari Belanda yang dinahkodai, yang sampai dengan saat ini Piala Dunia berlangsung ya, Piala Dunia di tahun 2026 ini akan berlangsung, belum pernah sekalipun menjuarai Piala Dunia. Nah, Belanda yang dinahkodai pelatih Rinus Michels sempat terseok-seok terlebih dahulu di fase grup dengan hasil pertandingan masing-masing satu menang, imbang, dan kalah. Namun Belanda tetap lolos ke babak gugur dan tampil dominan di semifinal dan final. Nah, kala itu Belanda diperkuat oleh trio Ruud Gullit, kemudian ada Marco van Basten dan juga Frank Rijkaard, yang ketiganya juga bermain bersama di klub AC Milan. Ronald Koeman sendiri juga menjadi salah satu andalan dari tim yang berjuluk The Orange saat itu. Di semifinal, Belanda sukses mengalahkan Jerman Barat dengan skor 2-1 melalui gol yang dicetak oleh Koeman dan juga Van Basten. Nah, kemudian di partai final, Belanda berhasil membalaskan dendam atas Uni Soviet yang mengalahkan mereka di fase grup. Nah, final tersebut dihelat di Stadion Olympia Munich, di mana Belanda menang dengan skor 2-0 lewat gol dari Van Basten dan juga Gullit sang kapten tim. 30 tahun berselang, pendengar, mampukah Belanda mendapatkan trofi Piala Dunia sekaligus trofi internasional pertamanya di tahun 2026 ini? Perjalanan mereka akan dimulai pada Senin nanti 15 Juni 2026 mendatang saat tim berjuluk The Orange tersebut akan menghadapi Jepang di AT dan juga T Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat pada pukul 15 waktu setempat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan nantikan ya seperti apa perjuangan dari Belanda. Apakah nantinya akan membawa trofi sekaligus trofi Piala Dunia sekaligus trofi internasional pertamanya tahun 2026? Jangan macam-macam ya Belanda ya. Karena tim-tim yang lain masih banyak lagi, apalagi masih ada Argentina, masih ada Brazil, masih ada Prancis, soal jagoan gue tuh. Nah, nanti kita lihat bersama seperti apa pergolakan dari Belanda ya, timnas Belanda yang akan berjuang untuk merebut Piala Dunia atau trofi Piala Dunia 2026. Terus stay bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, Toli.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong 102 MHz dan AM 1377 kHz, dan saya masih hadir menemani Anda untuk di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga malam ini saya jumpai sehat dan tentunya bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan untuk Anda di malam hari ini bersama Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya, ya. Jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Kudi Raharjo. Sebenarnya dikatakan Kudi Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Meranti. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
21: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
22: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
21: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
23: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
21: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
3: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
4: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
5: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
4: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro1 RRI, toli-toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Ini 2020.

0: Opa, Rian Opa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hidup ini memang penuh misteri, dan di dalamnya tersimpan banyak sekali memori. Ketika semua keinginan terpenuhi dengan mudah, dunia terasa begitu indah. Tapi sebaliknya, ketika hidupmu sulit dimengerti, kamu jadi antipati. Jangankan kebahagiaan, sebuah senyuman saja begitu sulit untuk dirasakan. Terpukul karena kekalahan, lalu kehilangan harapan. Ingin sekali berdiri, tapi tak lagi yakin pada diri sendiri. Ingin sekali bangkit, tapi yang terpikir hanyalah rasa sakit. Mencari 1000 alasan untuk bertahan, tapi yang ada semua hanyalah keluhan. Masihkah aku punya harapan? Kamu mencoba mengganti semua strategi dan beranikan diri untuk mencoba lagi. Berusaha lebih keras dengan hati yang penuh ikhlas. Mungkin kamu harus terpaksa berpindah kota, mengadu nasib berkelana tanpa kawan karib. Mungkin kamu harus tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, jarang bertemu mereka karena dipisah jarak tak terhingga. Terpaksa hidup berkekurangan dan harus bisa bertahan sendirian. Cobaan demi cobaan, kegagalan dan kekecewaan. Semua datang bertubi-tubi seperti menganiaya, membuatmu lumpuh tidak berdaya, membuatmu terus bertanya, apa salah saya? Semua jalan yang kamu tempuh serasa buntu, seolah-olah takdir tidak memberi restu, membuatmu kembali ragu. Masihkah aku punya harapan? Semua cara sudah kamu coba dan tes, tapi mengapa malah berjuta air mata yang jatuh menetes? Kamu mungkin bertanya, apa makna dibalik semua beban? Tapi sayangnya, tidak juga kamu temukan sebuah jawaban. Hidup jadi seperti tragedi, membuatmu kembali meratapi. Kenapa ini harus terjadi? Rasanya begitu lelah, banyak sekali masalah. Inginnya menyerah, duduk diam, dan pasrah. Namun kamu teringat pada keluarga, pada sahabat, pada orang-orang yang sangat kamu cintai, yang selalu mendoakanmu dengan tulus dan percaya padamu tanpa putus. Kamu pasti berhasil. Dan apa yang kamu lakukan tidak akan berakhir nihil. Masihkah aku punya harapan? Sadarlah bahwa dunia terus berputar tanpa henti. Dan waktu akan terbuang sia-sia bila kamu hanya menanti. Detik terus berdetak, menit terus berjalan, waktu terus berganti. Meskipun kamu jatuh tergeletak, menerima banyak omelan, semangatmu tidak boleh mati. Yang harus kamu lakukan adalah fokus melihat ke depan dan melangkah maju dengan keberanian. Lawan kesedihan dengan harapan, lawan ketakutan dengan persiapan, lawan kegagalan dengan ketekunan. Hatimu harus tetap kuat dan percayalah, kesempatan selalu datang pada orang yang niat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan dan selalu ingat untuk selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah kamu marah lalu menjadi pasrah. Karena semua itu akan indah pada waktunya. Berdoalah dan kerjakanlah bagianmu sebaik-baiknya. Karena ketika kamu terus melangkah, perlahan kamu akan sadar bahwa semua itu adalah berkah. Tidak ada lagi alasan untuk meragu karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang hanya menunggu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Masihkah aku punya harapan? Kamu masih punya harapan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit lampau dari pukul 20 malam dan saya temani Anda untuk di malam hari ini dalam ruang inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang suka dengan koleksi tanaman hias, ternyata ini bisa menginspirasi untuk membantu suasana rumah agar lebih nyaman. Tanaman hias kembali menjadi pilihan banyak orang untuk mempercantik rumah dan kehadiran tanaman ini dianggap mampu membuat ruang inspirasi terasa lebih segar dan nyaman. Berbagai jenis tanaman indoor kini mudah ditemukan di toko maupun di pasar daring dan tren tersebut kembali mendapat perhatian publik, terutama ini bisa dapat menginspirasi orang-orang yang suka dengan tanaman hias. Nah, banyak orang yang memulai menempatkan tanaman hias di ruang tamu, kamar hingga area kerja, dan selain memperindah ruangan, ternyata merawat tanaman juga dianggap sebagai aktivitas yang menyenangkan. Nah, proses menyiram, kemudian membersihkan daun dan melihat tanaman tumbuh dapat memberikan kepuasan tersendiri. Karena itu hobi ini diminati oleh berbagai kelompok usia, karena ini juga banyak diminati oleh masyarakat. Nah, media sosial turut mendorong popularitas tanaman hias melalui berbagai konten dekorasi rumah dan foto dan video serta foto dan video tanaman dengan penataan yang menarik banyak dibagikan pengguna. Dari situ, masyarakat mendapatkan inspirasi untuk menghadirkan suasana yang hijau di rumah. Dan ini mendorong berkembangnya komunitas pencinta tanaman. Nah, menurut penelitian di bidang lingkungan dan kesehatan, keberadaan elemen alami seperti tanaman dapat membantu meningkatkan kenyamanan visual dan suasana psikologis di dalam ruangan. Dalam penelitian tersebut juga menilai bahwa interaksi dengan tanaman dapat memberikan efek reaksi bagi sebagian orang. Meski manfaatnya bervariasi, banyak yang merasakan bahwa suasana rumah menjadi lebih menyenangkan. Hal tersebut menjelaskan mengapa tanaman hias tetap diminati hingga dengan saat ini. Nah, pada akhirnya pendengar, hobi tanaman hias bukan hanya soal dekorasi saja, tetapi bagaimana sebagian orang kegiatan merawat tanaman menjadi bentuk relaksasi dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Kehadirannya juga ternyata membuat rumah terasa lebih hidup, dan tren ini diperkirakan akan terus bertahan seiring meningkatnya minat terhadap gaya hidup yang lebih dekat dengan alam. Dan paling penting lagi pendengar, ternyata dengan adanya tanaman-tanaman hias ini bisa menginspirasi bahwa setiap orang memiliki ruangnya tersendiri, sehingga kalau ini saya giniin kayaknya ini bisa seperti ini ya, bisa menginspirasi kita semua bahwa rumah dengan tanaman itu cukup baik bagi kesehatan, cukup baik untuk mental diri kita, cukup baik dengan pikiran kita yang mungkin dari luar sana kayaknya penat dengan polusi, penat dengan pekerjaan, tetapi begitu masuk dalam rumah ada hiasan-hiasan yang luar biasa, itu bisa menginspirasi kita kembali untuk melakukan hal-hal yang lebih positif tentunya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Tolitoli, kanal inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini. Tetap stay di 102 MHz Pro 1 RRI Tolitoli.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama drama radio dari RRI Bengkulu dengan judul Bohong.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Woi, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
3: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
2: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan enggak punya dak.
3: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
2: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya naha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kau naha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tau kawan kamu tuh yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegasnya kayak Saipul?
4: Rengam, Serot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
3: Ya kan dari dulu cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
4: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
3: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini. Rod, ambo nengok di Instagram, Healing kita Rod.
3: Oh iya.
4: Gas itu.
3: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bella, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul, kecelakaan.
5: Astaga, Cak Manu Saipul gini, Rod?
4: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, Man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
4: Ayo, Man. Semoga lah, Man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Jarod. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek, saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh, yang ada patung singa tuh nah, woi woi. Rod man, mak sayoko kemarin tahu dak, woi nyobeli tanahnyo Pak Umar, tahu kan, yang luwe ni antuna. Memang lah yo, banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu itu. Mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro. Kalau sayo ngotajem tu, orang-orang laju segan kayak sayo, nak berkawan kayak sayo, siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Bul. Dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik, kawan.
0: Yo, Bul. Yo, man. Makasih kawan-kawan yo.
3: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me. Thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Kemenku sanggup dari Agnes Monica ikut menemani Anda pendengar di malam hari ini mengantarkan kita ke pukul 21 lebih 20 atau jam itu waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, saya akan temani Anda di ruang komunitas menemani Anda untuk malam hari ini.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Be itu tara apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: tahu. Kan tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya. Ji,
2: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
7: Dengar dimanapun Anda berada, 38 menit lampau dari pukul 21 malam, saya hadir di ruang dengar Anda lewat ruang komunitas. Dan malam hari ini saya temani Anda pendengar lewat ruang komunitas, di mana ada komunitas Jejak Hijau Langkah Juara yang mengajak anak muda sehat sambil peduli lingkungan. Seperti apa ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan dulu musik berikut ini.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di ruang komunitas kali ini ada komunitas Jejak Hijau Langkah Juara yang mengajak anak muda sehat sambil peduli dengan lingkungan. Nah, seperti salam dari rri.co.id, di mana gaya hidup sehat kini semakin digandrungi generasi muda. Namun, sehat tidak hanya soal olahraga atau pola makan saja, melainkan juga kepedulian terhadap lingkungan. Hal inilah yang diusung oleh komunitas Jejak Hijau Langkah Juara di Pekanbaru. Founder komunitas tersebut, Sandi Utomo, mengungkapkan bahwa ide ini berawal dari keinginannya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Ia ingin membuat gerakan yang tidak hanya fokus pada olahraga, tapi juga peduli dengan lingkungan, sehingga konsep olahraga sambil menjaga lingkungan itu dijadikan tema dalam komunitasnya. Lalu, pendengar, komunitas ini menggabungkan aktivitas lari dengan aksi memungut sampah di sekitar area olahraga. Konsep ini dinilai unik karena mengajak anak muda tetap aktif sekaligus berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan. Nah, saat ini komunitas Jejak Hijau Langkah Juara telah memiliki sekitar 15 anggota aktif yang konsisten mengikuti kegiatan. Meski masih tergolong baru, antusiasme yang ditunjukkan cukup tinggi nih pendengar. Di mana dalam waktu dekat, komunitas ini akan mengadakan kegiatan lari bersama yang terbuka untuk umum. Peserta tidak hanya diajak berolahraga tetapi juga dibekali tote bag ya, untuk mengumpulkan sampah selama kegiatan berlangsung. Wah, seru nih kayaknya ya. Nah, di mana pihaknya menyediakan merchandise seperti kaos dan juga tote bag. Untuk tote bag ini nantinya bisa digunakan sebagai senjata ramah lingkungan saat berlari. Tidak hanya itu pendengar, komunitas ini juga memiliki rencana untuk melakukan kegiatan sosial seperti berbagi ke panti asuhan dan menjalin kolaborasi dengan komunitas lain serta sekolah. Melalui gerakan ini, Sandi pun berharap semakin banyak anak muda yang sadar pentingnya dengan menjaga kesehatan sekaligus lingkungan. Harapannya komunitas ini pun bisa menjadi wadah bagi anak muda untuk berbuat hal-hal yang lebih positif dan juga lebih memberi dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk ruang komunitas saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Kafka penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
2: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
3: Aduh, capek.
2: Dek?
3: Iya, Kak.
2: Hari ini memang benar-benar capek ya.
3: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
2: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
3: Halo ma.
4: Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
2: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
2: Oh gitu.
4: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22.09 waktu Indonesia Tengah, saya temani Anda di Ruang Rindu Nostalgia dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu Nostalgia Lama, lagu-lagu mancanegara akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi bersama Pro 1 di ruang dengar Anda.

Goodbye ke teman-teman Anda, pendengar di Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara yang saya persembahkan untuk Anda di malam hari ini. Sekali lagi saya berguna untuk Anda yang bergabung di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230 saya temani untuk Anda di kesempatan malam hari ini dengan kebersamaan Sally yang sudah satu hati bersama Anda di Pro 1 dalam rangkaian acara Toli-Toli malam ini. Sekali lagi 0853-4383-1230. Sembari saya menantikan atensi Anda, lagu berikut ini akan kembali saya persembahkan menemani malam Anda bersama keluarga tercinta.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yuk. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
2: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita tumbuh anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
1: Baik-baik gitu. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
2: Ya sudah, Mace. Jangan tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
1: Rasa-rasa kehamilan kayak
2: gitu. Lagi.
3: Ayo ke posyandu.
4: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
5: 102 MHz dan AM 1377 kHz. Malam ini kota Toli-Toli kembali diguyur hujan. Semoga untuk Anda yang sedang melaksanakan piketnya, ini tetap menjaga kondisi tubuh dengan menggunakan pakaian yang mungkin agak sedikit tebal atau jaket ya, karena di luaran sana saat ini sedang turun hujan. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin masih dengan kepanikan ya pasca status dari BMKG pagi tadi yang sempat menghebohkan masyarakat ya, namun statusnya sudah dicabut dan insya Allah tidak ada lagi. Waspada boleh, tapi jangan sampai panik yang berlebihan ya. Siaga boleh, terutama untuk yang lagi di rumah, untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan hanya sekedar tidur tanpa ada kewaspadaan. Setidaknya periksa dulu ke lingkungan sekitar. Kemudian tentunya seperti kayak himbauan dari pemerintah untuk tidak panik dan untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi-informasi yang dianggap bisa memicu kepanikan di tengah masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya masih terus hadir menemani Anda untuk malam hari ini di Ruang Rindu dengan lagu-lagu nostalgia lama dari manca negara.

0: macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesal aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 54 menit lampir pukul 22 malam. Dan untuk Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara, saya akan cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka dan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di tradisi, ya musik tradisional dan budaya, saya hadirkan lagu dari daerah Gorontalo. Nah, untuk Anda pendengar yang sedang beristirahat di malam hari ini, saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tentunya untuk Anda yang masih satu hati bersama kami, kita dengarkan bersama nih ada beberapa lagu dari daerah Gorontalo beserta tradisi dan budayanya yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya temani Anda untuk malam hari ini dalam program acara musik tradisional dan budaya. Kali ini pendengar, saya hadirkan terkait dengan Muti Mualo, ritual mandi di Gorontalo untuk keluarga yang sedang berduka cita. Nah pendengar, ya, sebagian masyarakat di Provinsi Gorontalo masih melaksanakan tradisi Muti Mualo, yaitu ritual mandi bersama di sungai setelah menggelar prosesi doa hari ketujuh atas meninggalnya anggota keluarga. Budaya itu memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, di mana pelaksanaannya harus dipimpin oleh Hulango, seorang dukun kampung, ya, dan salah satunya adalah Taliko, yang berusia 60 tahun, seorang Hulango di Desa Limbato, Kecamatan Tilamutu, Kabupaten Bualemo. Nah saat ditemui ini pendengar, Taliko juga mengatakan langkah awal ritual yaitu menotok atau bontoh di bagian tubuh tertentu kepada seluruh anggota keluarga yang mengikuti prosesi seperti di bagian dahi, kedua pundak, lengan, dan juga lutut. Nah sebelum menotok, jari telunjuk Hulango akan diolesi campuran buah pinang dan kapur sirih yang sudah dihaluskan, lalu mereka menuju sungai untuk melaksanakan ritual Muti Mualo. Maksud kami Muti Mualo. Nah, untuk selanjutnya pendengar, ini saya akan hadirkan lagi setelah kita dengarkan musik masih dari daerah Gorontalo akan saya persembahkan untuk Anda.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Ish, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
3: Ya gak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
2: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
3: Udah biasa soalnya, jadi gak ngaruh.
2: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
3: Udah, ini udah masak, yuk makan.
2: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
3: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
2: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
4: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan lagi ya, untuk di malam hari ini tentunya masih dengan tradisi Gorontalo. Nah, dipilih anggota keluarga yang tertua untuk mengenakan pakaian putih. Prosesi ini juga akan diawali dari umur tertua, lalu ia akan diperintahkan hulango duduk di atas tempat parut kelapa tradisional. Di tahap itulah hulango akan memecahkan kelapa yang sudah dikupas sabutnya di atas kepala. Kelapa yang sudah dipecahkan akan diparut olehnya dan hasil parutan akan diremas oleh hulango di atas kepala semua anggota keluarga yang ikut ritual. Nah, pendengar, selanjutnya anggota keluarga yang paling tua akan diminta untuk memecahkan pelepah pinang dan kemudian akan dihanyutkan di sungai. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi mandi, lalu hulango akan memercikan air menggunakan daun pisang dan daun lainnya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu Gorontalo ya, dari musik Gorontalo saya cukupkan sampai di sini sekali lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan renungan malam di ruang dengar Anda. Sebelum berpisah, selalu kami menghimbau kepada Anda untuk tetap berwaspada, periksa kembali pintu rumah, jendela, dan juga kompor karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
1: Cinta dan waktu. Alkisah, di suatu pulau kecil, tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu, dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau tersebut. Semua penghuni mulai cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tidak lama kemudian, Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu.
2: "Kekayaan! Kekayaan! Tolong aku!"
1: teriak Cinta.
2: "Aduh, maaf Cinta. Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tidak dapat membawamu. Nanti perahuku tenggelam. Lagi pula tidak ada tempat lagi bagimu di perahu ini," kata Kekayaan.
1: Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih sekali. Namun kemudian dilihatnya Kegembiraan lewat dengan perahunya.
2: "Kegembiraan, tolong aku!"
1: teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu, sehingga ia tidak mendengar teriakan Cinta. Air semakin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang, dan Cinta semakin panik. Tidak lama kemudian lewatlah Kecantikan.
2: "Kecantikan, bawalah aku bersamamu," pinta Cinta.
3: "Wah Cinta, lihatlah, kamu basah dan kotor. Aku tidak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini,"
1: sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah Kesedihan.
2: "Wahai Kesedihan, bawalah aku bersamamu."
1: Cinta meminta untuk ikut serta.
3: "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja,"
1: kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya.
4: Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara.
2: "Cinta, mari cepat naik ke perahuku."
1: Cinta menoleh ke arah suara tersebut, dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkannya. Cinta segera menanyakan kepada seorang penduduk di pulau tersebut, siapa sebenarnya orang tua tadi.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya Seliwati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 radio, maksud kami inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, saudara pendengar. Dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini Selasa 9 Juni tahun 2026 kembali program 1 RRI Toli Toli menemani Anda pendengar. Dan bersama saya Meike Bachtiar yang akan menemani pendengar semuanya untuk Toli Toli pagi ini.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Baik, pendengar, mengawali perjumpaan kita untuk suasana subuh ini, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami akan temani Anda dengan musik religi islami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Demikian musik religi islami, sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Di daerah Dondo sementara ada dalam proses pengembangan kerjasama dengan Wahana Bis Indonesia. Pengembangan penanaman bawang goreng ini yang mereka sebut dengan bawang kenari. Sementara ada dalam proses penanaman, cuman memang di satu sisi juga terkendala dengan pengadaan bibit.
2: Kalau titik untuk Kelurahan Kulango itu sudah kurang lebih 90% dari semua, 99% kelurahan-kelurahan. Kelurahan Kali ini baru kurang lebih sekitar 70%. Kalau Kelurahan Leuk Satu ini masih kurang lebih berapa, sekitaran 50%. Dan seluruh kelurahan lah sudah ada terpasang, namun belum capai 100%. Karena tahapan berikut akan kita selesaikan semua di tingkat kelurahan.
3: Kendalanya biayanya begitu. Jadi biar dia bisa buka sendiri lahannya, tapi ini lagi yang dia pikirkan untuk bibitnya itu karena cukup mahal juga. Jadi bisa pemerintah kita ini melirik supaya bisa kita kembang jagung tongkol ini.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Buol gelar seleksi Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat kabupaten yang diselenggarakan serentak secara nasional. Serta diakhiri dengan wawancara sorotan pagi ini terkait pandangan ekonomi terhadap program kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM di Toli-Toli. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Rizky.

0: Kami awali informasi yang pertama. Selain permodalan, bahan baku menjadi kendala yang dihadapi UMKM bawang goreng, sumber rezeki masyarakat adat suku Lauje, Jongin, Desa Anggasan. Laporan Sardono.
1: Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat suku Lauje atau sukuan dalam yang berada di Dusun Jonging, Desa Anggasan, Kecamatan Dundo terus dilakukan melalui pengembangan kelompok usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang memproduksi bawang goreng. Program ini dibina Gereja Protestan Indonesia di Bual Tolitoli, GPBT, bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, utamanya kaum ibu dari suku Lauje. Pendeta Jemaat Kanan Jonging, Desa Anggasan, Kecamatan Dundo, Yohanes Yok Kumendong STH, selaku pembina UMKM tersebut kepada RRI mengatakan bahwa produk bawang goreng yang dihasilkan oleh ibu suku Lauje memiliki cita rasa dan kualitas yang tidak kalah dengan produk serupa yang telah beredar di pasaran. Meski demikian, menurutnya kapasitas produksi dan pemasaran masih terbatas karena sejumlah kendala yang dihadapi kelompok usaha tersebut selain keterbatasan modal, bahan baku bawang merah hingga saat ini masih didatangkan dari wilayah Palasa, Kabupaten Parigi Motong. Sebagai solusi jangka panjang, kelompok usaha bersama kelompok tani setempat telah berupaya mengembangkan budidaya bawang lokal jenis bawang kenari. Namun pengembangan tersebut juga masih terkendala oleh keterbatasan benih sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.
2: Kami juga di daerah Dondo sementara ada dalam proses pengembangan kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia. Pengembangan penanaman bawang goreng ini yang mereka sebut dengan bawang kenari. Sementara ada dalam proses penanaman, cuman memang di satu sisi juga terkendala dengan pengadaan bibit untuk bawang tersebut, bawang kenari itu.
1: Hasil produksi bawang goreng ibu-ibu suku Lauje saat ini telah dikemas secara modern dengan merek bawang goreng Sumber Rezeki. Produk tersebut juga telah memiliki izin industri pangan rumah tangga IPRT serta sertifikat halal guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.
2: Kami juga berupaya supaya penggorengan bawang ini atau hasil olahan ini bisa diterima di masyarakat. Oleh karena itu kami berupaya untuk mengurus PIRT-nya dan halalnya dan sudah selesai pada Oktober tahun lalu selesai. Jadi kami sementara ini mengembangkan usaha penggorengan bawang sampai sekarang ini.
1: Yohanes berharap pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan dalam pengembangan UMKM tersebut, baik melalui bantuan permodalan, penyediaan benih, maupun promosi produk. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan agar produk-produk UMKM masyarakat suku Lauje dapat berkembang lebih luas dan mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di Dusun Jonging dan sekitarnya.
0: Saudara Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan Disperkimtan Kabupaten Buol mengakui jumlah lampu yang telah terpasang dalam program Buol Terang hingga saat ini telah mencapai 650 buah atau titik. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas dari Kabupaten Buol.
3: Program Buol Terang adalah inisiatif pemerintah Kabupaten Buol Sulawesi Tengah untuk memasang 2.500 titik penerangan jalan umum PJU secara merata di berbagai wilayah. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buol, Sulaiman N. Ain, saat diwawancara RRI mengungkapkan, jumlah lampu yang telah terpasang dalam program Buol Terang hingga saat ini telah mencapai 650 buah atau titik, di mana ratusan titik mayoritas terpasang di dalam kota Buol. Lanjutan pemasangan tahap berikutnya akan dilakukan dalam waktu dekat. Ditargetkan pemasangan lampu PJU di dalam kota Buol rampung pada tahun 2026 ini berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama. Pemasangan lampu PJU dalam program Buol Terang pada tingkat kecamatan dilakukan di akhir tahun 2026 hingga menyeberang ke tahun 2027.
4: Yang jelas insya Allah tahun ini kalau bisa kita capai 95% insya Allah sampai akhir tahun insya Allah bisa capai. Kalau titik untuk Kelurahan Kulango itu sudah kurang lebih 90%, hampir semua 99% Kelurahan Kali ini baru kurang lebih sekitar 70%. Kalau Kelurahan Leuk Satu ini masih kurang lebih berapa sekitaran 50% dan Seluruh kelurahan lah sudah ada terpasang, namun belum capai 100%, karena tahapan berikut akan kita selesaikan semua di tingkat kelurahan.
3: Menurut Kadis Perkimtan Buol ini, program Buol Terang lebih awal akan dirampungkan di dalam kota, yang akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan yang ada di Dahini, agar daerah berjuluk Kota Berkah menjadi terang, serta meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun tingkat kriminalitas, terutama pada lokasi yang minim penerangan jalan.
4: Saya kira sejak awal yang kita sampaikan, tujuan pertama tentunya, pertama itu untuk menghindari kenakalan-kenakalan sama lalu lintas di malam hari, supaya insya Allah ini kan sudah mulai kelihatan. Jadi biasanya orang biar tidak ada lampu motor sudah boleh lewat. Nah, kalau dulu kan susah, itu pertama. Tentunya baru kenakalan di malam hari anak-anak yang semua kita harus jaga. Ya, dan tingkat perekonomian malam insya Allah sudah mulai kelihatan orang jualan-jualan malam hari di bawah-bawah terang lampu. Nah, yang juga menjadi salah satu tujuan dari pergi.
3: Untuk itu dirinya berharap serta mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol agar memelihara serta merawat lampu penerangan jalan umum yang telah terpasang melalui program Buol Terang guna meminimalisir angka kecelakaan maupun kriminalitas.
0: Saudara, potensi jagung tongkol di wilayah Toli-Toli cukup besar. Namun pemanfaatannya dinilai sejumlah petani masih belum dikelola secara optimal. Laporan Datra Hasan.
5: Sekretaris Kelompok Tani Karya Bersama Desa Sabang, Alwi, mengatakan potensi jagung tongkol di wilayah Kabupaten Toli-Toli cukup besar, namun hingga saat ini pemanfaatan dinilai masih belum dikelola secara optimal, sehingga nilai ekonomi belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, hasil panen jagung yang melimpah setiap musim sebenarnya dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pengolahan berbagai produk turunan. Namun keterbatasan pengetahuan serta mahalnya benih untuk dijangkau petani menjadi penghambat dalam memajukan produksi jagung.
6: Kendalanya biayanya begitu. Jadi biar dia bisa buka sendiri lahannya, tapi ini lagi yang dia pikirkan untuk bibitnya itu karena cukup mahal juga. Jadi bisa pemerintah kita ini melirit supaya bisa kita kembang jagung tongkol ini.
5: Ditambahkan jagung tongkol dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti pakan ternak serta limbah pertanian, dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani dan mengurangi pemborosan hasil pertanian.
6: Lahan yang tertidur bisa dipungsikan. Bagaimana caranya? Jangan cuma bisa dipasarkan di Toli, kalau perlu bisa dijadikan untuk ekspor juga ini, karena produksinya bisa mencapai paling rendah 8 ton dalam per hektar.
5: Alwi berharap adanya dukungan dari pemerintah maupun pihak terkait melalui pelatihan, pendampingan, serta penyediaan teknologi pengolahan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada secara lebih produktif dan berkelanjutan.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Persoalan sampah plastik di laut masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Laporan Alfiansyah.
8: Baik, saudara. Persoalan sampah plastik di laut masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DLH Sulawesi Tengah, Muhammad Zainal Arif SE, kepada RRI mengatakan, Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar sampah plastik yang mencemari lingkungan laut. Menurut Zainal Arif, berdasarkan data yang dimilikinya, hampir 60% sampah plastik yang ditemukan di ekosistem laut berasal dari wilayah hulu atau daratan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pencemaran laut disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal di kawasan permukiman, sungai, dan daerah aliran air lainnya. Lebih lanjut, Zainal Arif menegaskan bahwa ancaman sampah plastik menjadi persoalan serius karena material tersebut sangat sulit terurai secara alami. Plastik dapat bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas perairan dan kehidupan organisme laut.
9: Di dunia ini, Indonesia dikategorikan sebagai penyumbang kedua masalah sampah plastik di Indonesia. Kenapa? Menurut data yang ada itu hampir 60% sampah plastik itu yang berada di ekosistem laut itu adalah sumbangan dari hulu, yaitu dari daratan yang mengalir ke laut. Kita Indonesia, ancaman plastik ini menjadi sangat serius karena sifatnya yang sangat sulit terurai. Plastik dapat bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Ini menjadi PR bersama, artinya siapapun kita itu harus bersumbangsi tentang masalah sampah ini.
8: Sementara itu, pengamat lingkungan Toli-Toli dari Bumi Kita Toli-Toli, Wiat Moko kepada RRI membenarkan data yang disampaikan oleh DLH Sulawesi Tengah. Menurutnya, kondisi pencemaran sampah plastik di laut merupakan fakta yang terjadi di lapangan dan membutuhkan perhatian bersama dari berbagai pihak. Wiat Moko mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai kegiatan di lapangan, khususnya di wilayah pesisir dan laut, sebagai upaya mengurangi pencemaran sampah plastik. Namun, ia menilai langkah tersebut belum cukup apabila tidak didukung oleh keterlibatan aktif pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat secara luas.
10: Memang itu data yang real memang. Nah, cuma sekarang kami dari praktisi ini yang juga terus action di lapangan untuk clean up dan sebagainya, yang kami titik beratkan adalah action plan di sini. Bagaimana cara kalau kita sudah sama-sama tahu bahwa laut kita tidak dalam baik-baik saja, kita harus punya action untuk hal itu. Clean up dari berbagai kota, masyarakat dan juga organisasi itu terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan untuk pembersihan di zona yang sangat krusial itu adalah laut.
8: Sebagai penutup, Wiat Moko menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama upaya pengurangan sampah plastik di laut diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kelestarian lingkungan laut dapat tetap terjaga untuk generasi mendatang.
0: Kepanikan gempa tidak menyuruti semangat belasan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Buol untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat kabupaten yang diselenggarakan serentak secara nasional Senin 8 Juni kemarin. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
11: Pembina Bidang Studi IPA Olimpiade Sains Nasional OSN Min Buol Nur Aryani mengungkapkan persiapan matang telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum kompetisi dimulai. Mengingat Min Buol memiliki 4 rombongan belajar, pihak sekolah terlebih dahulu melakukan seleksi ketat di tingkat kelas. Ia menambahkan, para siswa terpilih telah mendapatkan bimbingan intensif sebanyak 3 hingga 4 kali dalam seminggu guna memantapkan kesiapan mereka.
12: Jauh sebelumnya itu, kita kan dari tingkatan kelas dulu diseleksi. Nah, kemudian setelah itu dapat tiap bidang studi itu ada 5. Cuman untuk IPS-nya itu yang ada cuma 2. Jadi untuk IPA-nya 5, matematika 5.
11: Pelaksanaan ujian seleksi ini berlangsung cukup padat dan diselesaikan dalam waktu 1 hari penuh secara nasional. Berdasarkan jadwal yang dibagikan, sesi ujian dimulai pada pukul 8.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Tengah untuk bidang studi matematika. Dilanjutkan pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Tengah untuk bidang studi IPA. Sementara itu, bidang studi IPS akan dilaksanakan pada sesi siang pukul 13.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Tengah. Meski sempat diguncang gempa bumi pada hari pelaksanaan, Ibu Nur Arena bersyukur karena hal tersebut tidak menyurutkan semangat para siswa dan ujian tetap dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan oleh pusat.
12: Ya, jadi kami berharap semoga anak-anak kita yang sedang mengikuti ujian itu bisa menjawab dengan baik sehingga bisa menjadi yang terbaik dan bisa mewakili Kabupaten Buol ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional nantinya, insya Allah, amin.
11: Pihak sekolah mengaku sangat optimis dengan potensi yang dimiliki oleh anak didik mereka tahun ini. Hal tersebut berkaca pada capaian prestasi di tahun sebelumnya, di mana sejumlah siswa Min Buol berhasil lolos hingga ke tingkat provinsi. Ibu Nur Arena pun menaruh harapan besar agar para siswa dapat memberikan hasil terbaik tidak hanya untuk madrasah, tetapi juga untuk daerah.
0: Baik, saudara. Kredit Usaha Rakyat atau KUR menjadi salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, melalui kemudahan akses pembiayaan modal usaha. Program ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang bisnis, hingga mendorong pelaku UMKM naik kelas. Lantas, bagaimana pandangan pengamat ekonomi terhadap keberadaan KUR bagi pelaku UMKM, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak wawancara bersama Akademisi Setie Mujahidin Toli-Toli, Edi Yanto SEMM, yang dipandu oleh reporter Martina.
13: Ya, terima kasih Bapak Edi Yanto, selaku akademisi pengamat ekonomi dan juga salah seorang dosen di STIEM Mujahidin Toli-Toli. Ini terkait dengan bagaimana membuka jalan bagi pelaku UMKM untuk bisa mereka naik kelas lewat kredit usaha rakyat. Nah, kita ketahui Pak bahwa KUR ini memberikan manfaat bagi pelaku UMKM ini dengan menyediakan akses pembiayaan modal dan investasi bunganya rendah yang disubsidi pemerintah. Nah, bagaimana Bapak melihat dengan hadirnya KUR bagi pelaku UMKM, Pak Edianto?
14: Ya, terima kasih. Itu seputar KUR ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk UMKM dan dapat membantu pembiayaan atau modal dari UMKM itu sendiri. Dan kalau khususnya di Kabupaten Tolitoli, kita melihat bersama bahwa UMKM ini semakin marak, semakin banyak berdirinya UMKM di Indonesia, apa di Tolitoli, dan fasilitas KUR juga di Kabupaten Tolitoli telah disalurkan melalui perbankan, ya, di para baik bank BRI, Mandiri maupun BNI. Tapi KUR ini bagus sekali.
13: Iya, kalau Bapak melihat sejauh ini mungkin apa yang menjadi tantangan mungkin bagi pelaku UMKM, Pak, untuk bisa mungkin dalam memberikan apa ya, dalam mereka menjalankan usahanya seperti apa, tantangan mungkin dan kewajiban mereka yang harus mereka jalani juga, Pak, di beberapa bank?
14: Ya, kalau tantangan saya pikir selain di apa bidang marketing sendiri, pemasaran, saya pikir di pembiayaan, permodalan, ya. Jadi UMKM kita ini rata-rata memang terhambat di permodalan, dan dengan adanya KUR ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM khususnya ada di Kabupaten. Hanya saja misalnya mungkin persepsi dari masing-masing pelaku UMKM itu berbeda-beda. Ada yang berani untuk ambil pembiayaan atau pinjaman di bank, ada juga yang misalnya lebih bersikap hati-hati, artinya menggunakan modal seadanya, modal sendiri. Saya pikir penguatan dari pemerintah juga melalui misalnya bahwa KUR ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara dan setelah disubsidi juga oleh APBN kita. Nah, saya pikir ini yang sangat bagus dimanfaatkan oleh UMKM.
13: Iya, seharusnya Pak, kalau misalnya mereka sudah mendapatkan KUR, nah sebenarnya manfaat yang harus para pelaku UMKM lakukan ini mereka untuk meningkatkan kesejahteraan, apa yang harus mereka manfaatkan, Pak? Misalnya mungkin dari sisi pembelian fasilitas, dari alat yang mereka gunakan untuk usaha, atau seperti apa, Pak, uang yang memang mereka terima dari KUR ini dimanfaatkan, apa yang terutama begitu?
14: Ya, saya pikir seperti tujuan dari pemberian KUR, bahwa KUR ini merupakan program apa keuangan mikro, ya, jadi diperuntukkan bagi usaha-usaha yang berskala UMKM, terutama atau khususnya di skala mikro. Nah, saya pikir pembiayaan ini membantu, sangat membantu untuk kesejahteraan dari pelaku UMKM sendiri, kemudian juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya UMKM-nya sudah berkembang, bisa apa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini juga berdampak pada pemberian kesempatan kerja kepada orang lain. Saya pikir ya, ini merupakan fasilitas yang bagus diberikan oleh negara, dan kami juga berharap bahwa program ini terus ada di tiap tahunnya. Ya.
13: Mungkin Pak, apakah ada indikator yang menunjukkan UMKM itu sudah siap naik kelas, Pak? Misalnya dari mikro ke kecil dan juga naik ke tingkat berikutnya, Pak?
14: Ya, kalau indikator saya pikir di keuntungan, ya, profitabilitas, rasio profitnya itu meningkat. Tingkatnya ini ada berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi, termasuk dari pembiayaan tadi, modal dari KUR, ya. Nah, kemudian dari sisi kompetensi, misalnya kompetensi digital, juga paham dengan bagaimana kita menggunakan digital marketing, kemudian bagaimana kita bisa menarik konsumen. Saya pikir yang jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap UMKM ini bisa naik kelas. Jadi selain faktor pembiayaan, ada juga faktor-faktor misalnya internal dari UMKM itu sendiri yang harus dimaksimalkan.
13: Iya, kemudian Pak, mungkin bagaimana Pak supaya pelaku UMKM ini naik kelas dan kemudian tidak kembali turun Pak? Nah, peran dari KUR dan juga pemerintah daerah seperti apa Pak?
14: Iya, bagus sekali Bu. Jadi selain apa pemberian KUR, harus ada stabilitas juga dari penggunaan atau pemanfaatan KUR tersebut. Jadi di samping dari UMKM itu sendiri berusaha untuk memaksimalkan pembiayaannya, tentu dari pihak pemerintah juga misalnya memberikan penguatan, pendampingan, bahkan dari misalnya perbankan, itu memberikan apa ya, selain pengawasan ada juga pendampingan penguatan UMKM itu sendiri. Dan saya pikir itu di perbankan sudah ada dari apa pihak perbankan ya, untuk langsung mendampingi UMKM kita.
13: Iya, terakhir Pak Edianto, apa yang menjadi harapan dan himbauan Bapak terkait dengan bagi pelaku UMKM, kemudian kolaborasi antara bank dan juga pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM?
14: Ya, kalau harapan kami, UMKM ini bisa memanfaatkan program dari pemerintah, dari negara, yakni melalui fasilitas KUR dari usaha rakyat yang notabene adalah program pendanaan dari negara yang ditujui langsung oleh APBN dan dana itu tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan pembiayaan lain. Nah, kemudian di samping itu perlu ada juga pendampingan, penguatan dari pemerintah ya maupun dari pihak perbankan agar fasilitas atau program ini bisa maksimal. Maksimal artinya memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pelaku UMKM itu sendiri dan juga dampaknya ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Saya pikir itu yang harus dimaksimalkan. Jadi kolaborasi dari pemerintah daerah, perbankan dan juga UMKM itu bisa membantu memaksimalkan atau bisa menaikkan dari UMKM itu sendiri.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, yang pastinya pagi ini sudah satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga halo, apa kabar Anda yang berada di luar kota Toli Toli semuanya, yang ada di Kabupaten Buol, yang ada di Kabupaten Parigi Mautong juga semuanya, selamat pagi. Pendengar tentunya kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai hari Anda untuk hari ini. Dan tentunya juga semoga dijumpai tetap dalam kondisi yang sehat walafiat bersama dengan keluarga tercinta. Selamat melakukan aktivitas Anda yang sudah sibuk di pusat-pusat perbelanjaan. Halo, apa kabar yang ada di Pasar Susumbolan, yang ada di Pasar Kampung Bugis di Kabupaten Buol. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Semoga pagi ini memulai aktivitas sudah diawali dengan tentunya pertama-tama bersyukur karena kita hari ini masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk menjalani hari. Awali hari juga dengan doa agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelum melakukan aktivitas, sebelum keluar rumah, jangan lupa sarapan ya pendengar supaya kita bertenaga untuk beraktivitas. Selamat pagi, salam semangat dari saya Meike Bakhtiar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Meike Bachtiar yang terus menemani Anda pendengar untuk pagi ini dan tentunya di Toli-Toli pagi ini. Yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat pagi, selamat memulai hari Anda, selamat memulai aktivitas Anda. Pendengar, kami ketengahkan informasi juga ke ruang dengar Anda. Tim Amirul Haj juga menyoroti pentingnya penyelarasan kualitas antara PPIH kloter maupun non-kloter. Alhasil Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj akan melakukan evaluasi ke depannya. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan tim Amirul Haj pendamping PPIH hasil evaluasi menunjukkan petugas haji yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara komprehensif memiliki performa layanan yang lebih baik. Karena itu, standarisasi pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas akan menjadi salah satu fokus pembenahan ke depan. Menurut Menhaj, aspek kesehatan akan menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan haji tahun depan. Selain itu, rekomendasi juga mencakup peningkatan kualitas fasilitas tenda dan sanitasi, pengurangan penggunaan sampah plastik dalam operasional haji, lalu penyempurnaan timeline penyelenggaraan haji, hingga penguatan tata kelola kontrak layanan agar lebih efektif, transparan dan akuntabel. Menhaj mengungkapkan otoritas Arab Saudi turut memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. Menurutnya berbagai capaian yang diraih tahun ini menunjukkan adanya lompatan kemajuan dalam tata kelola layanan jemaah yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Dalam kesempatan tersebut, Menhaj juga menyampaikan terima kasih kepada Media Center Haji yang selama operasional haji lantaran telah menghadirkan informasi yang cepat, mudah dipahami dan menenangkan masyarakat serta keluarga jemaah di tanah air. Diketahui sebanyak 47.012 jemaah haji telah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah rukun Islam kelima di Arab Saudi. Jumlah tersebut dilayangkan langsung Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno. Di mana Menhaj Irfan baru di tanah air bersama sebagian tim Amirul Haj usai menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi di Arab Saudi. Menurutnya berakhirnya puncak ibadah haji tidak berarti berakhir pula tugas pelayanan kepada jemaah. Saat itu fokus Kementerian Haji dan Umroh bersama petugas penyelenggara ibadah haji PPIH adalah memastikan seluruh proses pemulangan jemaah ke tanah air. Tentunya harus berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba di Indonesia. Informasi tentang tim Amirul Haj sorot penyelarasan kualitas PPIH. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, untuk informasi cuaca, saya sudah bersama dengan Mbak Milenia dari BMKG Toli Toli di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi Mbak Milenia, bagaimana informasi cuaca untuk Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Mautong hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Untuk wilayah Toli Toli, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah yaitu Toli Toli Utara, Basidondo, Dampal Selatan, Galang, dan Ogodeide. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 6 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Buol. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 4 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, pada pagi hari ini terpantau berawan dan ada potensi hujan pada pagi hari ini di beberapa wilayah yaitu Tinombo Selatan, Kasimbar, Toribulu, Ampibabo, Siniu, dan Parigi Utara. Kemudian ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah yaitu Parigi Barat, Parigi Tengah, Toribulu, Ampibabo, Kasimbar, Bolano Lambunu, Mepanga, Ongkamalino. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli Toli. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Milenia untuk informasi cuaca di hari ini, selamat memulai aktivitasnya. Sehat, sukses selalu Mbak Milenia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar demikian telah kita ikuti bersama informasi cuaca langsung dari BMKG Toli Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saja di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat ada di mana-mana. Penjahat ada di mana-mana.

Ya, pendengar yang saat ini mungkin sudah berada di tempat aktivitasnya masing-masing, baik itu di instansi pemerintah juga swasta. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat memulai aktivitas Anda. Dan pastinya tetap terus bersemangat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Baik pendengar, demikian musik yang tentunya akan membuat Anda bersemangat dalam melakukan aktivitas. Kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
2: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden